0: sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa, jom beli produk Malaysia.
1: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang. Sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan tengah hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anak Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM.
2: Pertama kali ku melihat wajahnya.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Menarik di Very OK. From the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga. If she holler, if she holler, let her go.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM segalanya untukmu.
1: Ezam Terai FM segalanya untukmu. 8.22 minit pagi waktu ini. Okay? Untuk anda yang tengah menyorok pagi ni, yang tengah sarapan pagi, yang tengah minum kopi, minum air teh, minum apa lagi, yang tengah makan nasi, makan roti canai, makan hati. Alamak, makan hati pun ada kan. Pagi-pagi dah merajuk dah kan. Itulah manusia. Kadang-kadang dah seronok, kadang-kadang dah sedih, kadang-kadang dah kecewa, kadang-kadang dah sedih. Kan. Apa pun untuk anda pagi ni, apa jua-juadah sarapan pagi anda hari ni kan. Jangan lupa tahu, mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang nampak makanan tu tak apa nak sedap kan. Tapi matakan berkat kita baca bismillah tu kan, siap bertambah-tambah lagi. Yang bagi sedap siapa dia? Allah kan. Yang bagi kenyang siapa dia? Yang bagi rezeki kita tu siapa dia? Kita ingat, kita pegang yang tu elok-elok. Okay, baik. Dan pagi ni kita nak teruskan lagi untuk soalan uji minda santai kita hari ni kan. Sajalah nak perah otak pagi-pagi ni kan, hujung-hujung minggu. Baik, mana bagi dah soalan tadi, soalan yang sangat-sangat senang tau. Dah habak dah, memang senang soalan ni. Benda apa yang orang lain boleh tengok, cuma kita aja yang tak boleh nak tengok. Agak-agak tengok apa tu, agak-agak apa dia tu yang orang lain boleh nampak tapi kita tak nak nampak. Hekan sungguh lah no. Ish, pasal pom tak tahu. Okay, baik. 0427-389 untuk anda mungkin nak sembang-sembang pagi ni kan, nak cuba-cuba saja-saja kan. Boleh je, tak nak masalah. Okay, 0427-389. Halo, siapa di talian?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Maklim.
1: Ya, Abang Maklim.
2: Ya.
1: Ya, apa khabar Abang Maklim?
2: Baik, cuma
1: sorak je. Sorak pasal apa? Jerit kuat ni?
2: Tahu lah.
1: Dah menyorok belum pagi ni?
2: Belum lagi.
1: Belum lagi? Awak tak menyorok lagi. Lapar lebih dah ni. Tak lapar kan ke?
2: Tak
1: lagi. Tak lagi. Okey, okey, okey, okey. Baik, Abang Maklim kita pagi ni. Dah dengar dah soalan Abang Maklim bagi tadi?
2: Ya.
1: Okey, apa jawapan dia?
2: Jawapannya ada kat kita.
1: Ada kat hospital?
2: Ada kat kita.
1: Ada kat kita? Okey, apa dia tu?
2: Telinga.
1: Telinga? Telinga no? Telinga. Telinga no? Telinga. Okey, baik, baik. Yakin ni tak mau tukar jawapan?
2: Tak.
1: Sungguh?
2: Sungguh.
1: Confident ni?
2: Baik.
1: Okey, baik. Tak apa. Sekejap kita tengok nah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telinga. Telinga no? Telinga. Macam-macam logik juga kan? Tapi Bambam rasa macam boleh tengok Bambam ni. Maklumlah kan, tercapang lebih kan. Okey, baik. Abang Maklim kita beritahu telinga jawapan dia. Telinga lah. Baik, itu daripada Abang Maklim kita. Ada yang nak bangkang ke jawapan tu, rasa macam betul kata. Macam tak betul pun. Ni kita tahulah jawapan dia. Apa jawapan dia? 04-2107-389. Baik, kita nak terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak Su.
3: Ya. Abang.
1: Alhamdulillah sihat. Pak Su sihat ke?
3: Macam biasa, Abang.
1: Macam biasa. Dah menyorok ke belum?
3: Menyorok dah.
1: Menyorok apa?
3: Ada jiran bagi roti canai telur.
1: Roti canai telur. Bagusnya jiran. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, syukur.
1: Alhamdulillah, syukur. Tengah hari sekejap dia nak bagi apa pula?
3: Tengah hari
1: saya
3: baru turun, tak turun lagi.
1: Jangan marah, tanya pun. Taklah, pagi dia belanja. Ni, abang dekat jiran tu. Pagi orang macam ni, tengah hari sekejap ni nasi campur lah pula.
3: Tengah hari saya turun sendiri lah, abang.
1: Dah, lebih-lebih pula. Kita dah bagi sarapan dah minta tengah hari. Dah bagi betih nak paha, no? Baik, Pak Su.
3: Ya.
1: Dengar dah soalan Bambam bagi tadi.
3: Dengar dah.
1: Okey, baik. Bagi Pak Su sendiri, apakah jawapannya?
3: Kalau bagi Pak Su lah,
1: yang
3: orang nampak, kita tak nampak. Belakang badan kita, kita mana tahu belakang badan kita ada apa?
1: Ya ke?
3: Ya, ya, ya.
1: Betul ke belakang kita? Belakang kita, no? Sat-sat,
3: oh, belakang, belakang badan.
1: Oh, belakang kaki belakang, sat. Macam
3: oh, logik juga. Kita ada belakang apa. Ada, kita tak nampak. Orang nampak lah.
1: Oh, tu, no? Betul ke? Asal macam, tak apa lah. Betul tak mau tukar ni?
3: Tak mau tukar tu, ya, Bambang.
1: Rambut pun kadang kita tak nampak rambut.
3: Rambut nampak.
1: Rambut nampak, no?
3: Ha.
1: Belakang kita. Baik, tak apa. Belakang badan kita. Baik. Kita tengok sekejap adakah itu jawapan yang Abang Mama boleh?
3: Ya.
1: Terima kasih Pak Su. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Itu dia. Ha, jawapan daripada Pak Su. Tadi Abang Mak Halim kita pun yakin telinga. Ah kan. Lepas tu Pak Su kita beritahu belakang kita no. Tapi tu dia lah. Adakah ini jawapan yang Bambam mau? Kita uji minda sikit. Sebab dengar betul-betul soalan Bambam nah. Benda apa yang orang boleh tengok cuma kita aja yang tak boleh tengok. Okey, Bambam ulang balik sekali lagi soalan dia. Dengar betul-betul. Benda apa yang orang lain boleh tengok cuma kita aja yang tak boleh nak tengok. Okey, siapa yang tahu jawapan? Siapa yang yakin dengan jawapan tu ada tu? Ada yang cakap, "Alah babam, alah, oh senang itu." Cakap je telefon, mai kita nak tahu. Betul ke tak? Betul yakin ke tak? Yakin dengan jawapan anda tu 0421073 89 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Tera FM 0105080957. Ai, jom kita gosok sama-sama. Gosok, jangan tak gosok. Kita sayang Tera FM, segalanya untukmu.

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara FM.
1: Sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Yes, anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.47 minit pagi waktu ini. Okey, 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM. Alright, kita nak teruskan lagi dengan soalan uji minda kita pagi ni kan. Macam-macam jawapan lah yang Bambam dapat ni. Okey, mau nak bacakan dulu kiriman daripada Kak Noh. Assalamualaikum Bambam. Tapi Kak Noh ni dekat Batuas. Jawapan dia belakang kita lah. Kita kan tak boleh tengok. Orang lain boleh tengok. Ya ke? Dia kita salah jangan marah nah. Ni tak tiru Pak Su mana-mana. Duk cicah roti dengan ayak kopi. Jawapan mai. Kena ayak kopi dengan roti no. Alright. Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Adakah jawapan Kak Noh tu jawapan yang kita mau? Baik. Halo, siapa di talian? Okay, 0421073889 untuk ni yang mungkin nak cuba. Nak cuba lah kan, tengok kot-kot lah jawapan yang anda rasa tu betul. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa ni?
3: Cik Anwar Sungai Pinang.
2: Cik Anwar Sungai Pinang, awak dengar suara lain ni?
3: Hujan kot, Bambam.
2: Ya ke? Dengar macam suara anak-anak muda ni. Amboi, dandan sebut muda, dandan kembang lah.
3: Tak apa, kaya orang sebut ketuaan. Tak apa, dia cepat lagi. Bambam, muda lama pun nak main tua.
2: Orang lelaki ni mana kenal erti makna tua tu. Cuba abang mai.
3: Ketuaan.
2: Lagi tua, lagi macho, lagi handsome tau. Ha, lagi tu lagi ramai peminat tau.
3: Betul ya? Mam.
2: Betul tak?
3: Betul ya, Mam.
2: Baik, tapi ada muka dimah nak pagi ni, Cik Noh?
3: Muka dimah?
2: Hmm.
3: Beli benang, beli bijan.
2: Beli apa?
3: Beli benang.
2: Beli benang, ingat beli bendang, bukan yo.
3: Okay, beli benang, beli bijan.
2: Ha.
3: Sungai Pinang hujan.
2: Tempat
3: saya lah kan.
2: Ya ke? Sat-sat nak jawab ni?
3: Satu lagi, Bambam.
2: Sat-sat nak bagi jawab satu.
3: Bambam jawab dulu.
2: Aduh. Jalan-jalan tersempak yang sama. Ke tempat saya pun sama.
3: Alhamdulillah, hujan rahmat, Bambam.
2: Baik. Alhamdulillah. Ada lagi?
3: Dari Cangkak Ibui sampai ke Kenya.
2: Ibui jauh lah.
3: Kerak dia pun pergi belakang sana kadang kan.
2: Okay.
3: Bambam.
2: Ya.
3: Amboi, cuinya.
2: Okay.
3: Baru dia acuk. Dia dah payah nak cari, dia nak acuk, dia nak rungkul-rungkul.
2: Baik, faham. Tentang bolak boleh aja malam kan.
3: Macam tak tahu lah.
2: Kita tahu. Dengar suara pun kita tahu dah. Sekejap nak lena tu.
3: Dia tak lena lagi, Bambam.
2: Kalau tak lena lagi, semalam confirm lena banyak.
3: Tempat tak berjam lagi. Dia jadi mata klik kelab
2: tau. Bukan boleh kira orang je malam ni kan. Dengar balik-balik pagi tu mukul teh teruk. Padahal semalam lena mau tak mau kan. Bos tak ada.
3: Tak lena, Bambam.
2: Ya. Baik. Tanya tak aku sendiri. Baik, Cik Noh. Dengar tak soalan siapa pergi tadi?
3: Dia benda
2: tak tahu. Dengar soalan mau tahu.
3: Pasal benda Bambam boleh ulang sah.
2: Okey, Bambam ulang sikit lagi Okey, benda apa yang orang lain boleh tengok tapi kita ni tak boleh tengok?
3: Kalau lagu tu kan. Kalau saya sebut benda, kalau tak sebut benda, mungkin yang lain.
2: Tak tahu.
3: Mana? Dia macam ni lah, Bambam.
2: Cerita lagu mana tu?
3: Mandi wap di rumah Mak Zuki.
2: Mandi apa?
3: Mandi wap. Ingat tu tak boleh mandi lah.
2: Mana nak tahu, takut panas.
3: Saya nak jawab, teka-teki.
2: Baik. Dengar ni. Kayu berskat ke rumah Mak Menakan. Jangan duduk sekat-sekat, silakan.
3: Okey, di pagi Ahad pergi Bangkok.
2: Pagi Ahad pergi Bangkok. Tak mau kalah semua orang negara.
3: Tak apa, kita ubah.
2: Baik.
3: Bagi Ahad, pergi bola Bangkok.
2: Bagi Ahad, pergi bola Bangkok. Hari ini, Dibi.
3: Hari ini, Ahad.
2: Okey. Ha. Ada?
3: Benda tak boleh lihat belakang tengkuk.
2: Benda tak boleh lihat belakang tengkuk. Benda apa?
3: Tengkuk belakang kita, kalau kata orang duduk tengok selalu, dia tengok.
2: Saya gunting rambut boleh lah tengok. Satu kelebihan yang Cik Anwar tak tahu pasal saya ni.
3: Kita pernah jumpa tak? Ha?
2: Cik Anwar pernah jumpa saya kan?
3: Pernah.
2: Saya ada satu kelebihan yang orang tak tahu tau. Saya ni macam buruh hantu. Kadang-kadang tengkuk tu boleh kalis belakang belakang 360 je.
3: Kalau lihat tak kisah, memang lihat saya pun pendek.
2: Jangan sebutlah lihat pendek. Jangan sebutlah tu. Sensitif.
3: Orang tak ni kalau saya jawab telinga tu biasa dah.
2: Yang tu biasa.
3: Kalau kata betul-betul kalau benar tak tengok banyak paman biji mata kita tak tengok. Kalau tengok cermin memang boleh.
2: Jadi belakang tengkuk tu.
3: Kalau macam Kak Noor kata yang lain tadi, Pak Tumang kata yang lain. Belakang kita, Kak Noor kata belakang kita. Saya kata belakang tengkuk lah. Pilih yang tu sudah. Kalau betul-betul benar tak tengok macam-macam. Mama kening tak tengok.
2: Baik.
3: Kalau dia nak go, boleh tengok. Dia kembang tu boleh.
2: Jadi adakah tengkuk? Okeylah, baiklah. Saya bagi clue sikit lah kat Cik Noor eh. Manakan Cik Noor jawab dengan penuh keseriusan ni. Okey, adakah tengkuk itu benda?
3: Benda mana?
2: Baik, nak ubah jawapan ataupun kekalkan jawapan yang sama?
3: Kekal lah, Bambam.
2: Kekal.
3: Saya tidak terasuk dengan
2: keratukan.
3: InsyaAllah kalau kata dapat ilham, pasal tak menyerok lagi kan?
2: Izham masuk esok.
3: Dah, kalau dapat ilham.
2: Ilham tu dengung.
3: Saya ilham. Saya akan mewasapkan lah.
2: Mewasapkan. Tak boleh ada jawapan sekali, tak boleh ubah-ubah.
3: Belakang tengkuk lah saya pilih. Banyak kan duk ambil. Kadang tak lagi telinga kan.
2: Saya
3: ambil. Tapi benar
2: lah. Tak apalah. Baik. Terima kasih Cik Noor lah.
3: Ini kadang luar kotor.
2: Sebab tu abang kata soalan senang. Jawapan dia apa senang?
3: Mamu telefon lagi, Bambam.
2: Mamu tak dan telefon lagi duk kalut. Usia Marka dekat depan ni dekat Rowok.
3: Itulah nak jumpa dia kak tu hari ni.
2: Baik. Terima kasih Cik Noor.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia dah minta dah Bambam ulang soalan tadi kan. Dah ulang soalan pun tak apalah, kita tengok satgi lagu mana. Okey, adakah jawapan-jawapan yang diberikan ni yang betul ataupun tak betul? Sebab ramai lagi kawan-kawan kita yang jawab ni. Okey, sat lagi kita tengok adakah menepati sasaran soalan tu. Tapi bagi anda yang rasa macam nak cubalah Bambam, apa salahnya main teka-teki. Nama pun teka-teki. Dia tak teka, dia teki. Kan? Teka lah, tembak lah, mana tahu kukuk kena kan. 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terra FM 010-5080-9557. Terus FM, segalanya untukmu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, saya Fish.

0: Untuk teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahwa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta ringgit, sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini. Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembengguna Sungai Isap Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam hal itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
4: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happened, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi Krokong Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keberkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541 ribu pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100 ribu lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Aulubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah digantung tugas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1.

Teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mutiara FM 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okey, dan pastinya untuk hujung minggu kita hari ni, seperti biasa, Bambam dah kongsikan soalan uji minda kita tadi kan. Soalan yang dengar macam senang, jawapan pun senang je sebenarnya, tapi dah macam-macam ni kan. Sebelum kita nak terima pemanggil yang berikutnya, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita daripada Kak Kamariah balik pula. Assalamualaikum Bambam, saya teka. Jawapan dia adalah wajah dan belakang kita. Adakah itu jawapan yang Bambam inginkan? Okey, ataupun sebaliknya. Alright, baik, kita baca kiriman daripada Kak Ina. Okey, assalamualaikum Bambam, selamat bertugas, morning juga, salam hujung minggu juga buat semua, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin katanya. Kak Ina rasakan jawapan dia adalah belakang, bahagian belakang kepala. Kita mana boleh nampak, tengok dalam cermin pun tak boleh nampak. Ya ke, bahagian belakang kepala, tengkuk kita lah cerita dia, tengkuk belakang, sama macam Cik Noor tadi lah, betul ke? Ke bahagian lain? Okey, baik. Dan juga gimana daripada Ustaz Muhammad kita? Assalamualaikum. Jawapan saya, kesalahan diri sendiri. Tu dia. Ni lain macam ni jawapan daripada Ustaz Muhammad kita ni. Okey, dan seterusnya, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Halo.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Tak dengar, Bambam.
0: Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, assalamualaikum, Bambam.
0: Hello, hello, hello, hello.
1: Hello,
0: tutup.
1: Hello.
0: Tutup. Nih, tutup set radio kat belakang tu. Sekejap lagi buka lah balik.
1: Tutup dah, Bambam.
0: Ya. Yeah. Baik, terima kasih, Nora.
1: Nora lah
0: dah. Betul kan Nora kan?
1: Betul kan?
0: Hello, assalamualaikum Nora.
1: Cik Zah lah.
0: Oh, Cik Zah. Loh, ingat Nora tadi. Dengar.
1: Nak ubah nama belada. Nak ubah nama glamour
0: pula. Bukan. Sebab dengar suara tu, siapa bilang suara gadis Melayu tak menawan. Betul tak?
1: Alah.
0: Tu yang kata-kata Nora tadi tu, dengar suruh pekat ni kat Jijah kan?
1: Boikot tak
0: dah. Dah nak panggil muda sikit tak boleh. Orang perempuan macam tu lah, bila panggil orang tua marah. Bila panggil tak muda, kata kita perli.
1: Pasal tua tak boleh panggil muda.
0: Kat kan? Statement Cik Zah ni patutnya kena boleh dekat no. Dekat apa, KT dekat Pokok Senar ke mana tu. Patut dia kena mengaku macam tu. Tapi tak apa, jangan risau, dia satu hat kalau Mama Konti dia tak call. Sebab dia sibuk layan peminat. Peminat dia sehari Sabtu ya. Haji Zaw sepi rumah dia tak?
1: Tak ada sepi pergi.
0: Sebab dia bayangkan dia peminat dia tu ambil nombor nak jumpa dia.
1: Macam baru ni dia tahu Haji Zaw buat ketupat. Dia nak, dia order lah ketupat so Haji Zaw buat.
0: Oh iya ke?
1: Nanti dia kena nak ambil, baru nak jumpa.
0: Nanti tu Cik Zah tunggulah raya tu depan lah boleh pergi.
1: Tidak, 24 bulan ni dia ambil.
0: Iya ke? Tu Cik Zah dah buat appointment belum?
1: Ya.
0: Dah buat appointment ke belum?
1: Dah buat dah. Dia kata apa, Cik Zah buat petai pun dia ambil dengan anak dia.
0: Cik Zah call dia ke call PA dia?
1: Dia call.
0: Dia call no? Cik Zah orang yang betul Cik Zah. Sebab saya call dah dia rajin, bagus Cik Zah kira select dengan dia. Sebab saya WhatsApp pun tak reply, saya call dia tak angkat. Nak abang kata Cik Zah label yang dah chat tau. Boleh kau boleh contact kan dia kemas. Saya WhatsApp dia, dia terlalu sibuk sangat, 3 hari pun dia reply. Itu pun PA dia pun reply. Nak abang sungguh tak bohong ni. Dia Cik Zah kira beruntung je. Kalau beruntung Cik Zah, Cik Zah kena menyanyi bagi Cik Zah.
1: Nyanyi apa lah
0: tu? Tu dia lah. Nyanyi lah sikit, mukadimah sikit. Berbuah lagu apa pun. Cik Zah tu ni, suami Cik Zah dulu tu artis tau.
1: Artis lah.
0: Ada artis.
1: Artis.
0: Itu Cik Zah nak menyanyi sikit, Cik Zah tak mau lah boleh macam tu. Dulu Cik Jah nak Lena pun laki menyanyi kat sebelah tau. Buat Lena. Baik, muka rimau sikit Cik Jah.
1: Assalamualaikum, Mama.
0: Waalaikumsalam. Boleh irama lagu sikit.
1: Aduhai Mama, Mama yang sweet. Asal kamu dengar, cukuplah.
0: Itu ya?
1: Okey ya?
0: Itu je?
1: Nak kata apa lagi?
0: Okey. Boleh. Baik, masih Cik Zah.
1: Ni teka apa?
0: Ingat lupa dah. Dia dengar tak soalan Mama kita ni?
1: Dengar
0: lah. Jawapannya apa dia Cik Zah?
1: Teka
0: piano. Teka pi lah.
1: Kono. Kan kono sembang bambang.
0: Ya ke? Kena gelak. Gelak sikit. Seronok. Okey. Baik Cik Zah.
1: Ya. Okey,
0: apa jawapannya?
1: Jawapannya lubang telinga.
0: Lubang telinga? Fuh, yang ni lagi rare.
1: Ha?
0: Oh, yang ni lagi padu. Lubang telinga.
1: Setakat benda apa masuk kita tak boleh tengok, orang boleh tengok.
0: Lubang telinga noh. Yeah. Saya rasa jawapan Cik Zah kita ni lagi padu daripada jawapan Cik Noh tadi lah. Cakap Cik Noh belakang tekak tu, Cik Zah lubang telinga tu remek noh. Remek.
1: Apa masuk dalam lubang telinga semua kita tak boleh tengok. Orang
0: boleh tengok noh, betul noh. Duk.
1: Tak boleh tengok.
0: Duk, saya saja dek-lek tu kan kabui masuk lubang telinga. Tonyok lagi dia masuk lagi.
1: Okay. Kabui masuk senang keluar.
0: Kabui masuk senang keluar.
1: Kita tutup telinga kiri.
0: Ya ke? Masalahnya kabui tu dia tak kasi jumpa jalan keluar.
1: Kabui besar pula ni.
0: Dia masuk-masuk dia nak keluar tak jumpa jalan keluar. So macam mana tu Cik Zah?
1: Kabui tu kalau masuk payah nak keluar.
0: Kalau macam tu? Dia sama macam belalang ah. So Cik Zah, betul confirm ni?
1: Confirm lah, teka api lah. Ni saja seronok-seronok duduk saja seorang-orang dia tengok ayat hujan.
0: Jangan dia buat sedih, orang tanya dia buat sedih. Sini pun hujan Cik Zah.
1: Sini
0: berhujan, Mama. Alhamdulillah. Cik Zah.
1: Ya,
0: Mama. Sagi, Cik Zah. Kalau teringat kat Mama, tengok langit tau. Lah, sungguh. Sebab langit dekat Pulau Tikus ni sama dengan langit kat Pulau Atas tu tau.
1: Oh, sama. No, sungguh.
0: Baik, masih Cik Zah.
1: Okay, sama-sama.
0: Assalamualaikum,
1: Bambang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Masih Cik Zah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu dia Cik Zah kita. Nampak tak? Lubang telinga dia bagi. Saya kat jawapan Kak Ina tu. Celah gigi dia apa kata kan. Baik, ada yang mungkin nak cuba lagi dah. Mungkin kalau ada yang rasa macam alah Bambam. Jawapan tu ke? Alah, senang ya Bambam. 0421107389. Halo, siapa yang telefon? Hello. Tu dia ada main telefon pula dah. Baik, 0421107389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 0105080957. Baik, kita nak bacakan kiriman daripada Kak Masnah Zainuddin kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, good morning. Kak Masnah kita, jawapannya telinga. Jawapan yang kedua, yang tak nampak tu orang yang tak boleh tengok. Adakah ini jawapan yang Bambam inginkan? Okey, ataupun sebaliknya. Mungkin ada jawapan di antara rakan-rakan kita yang menepati, hampir menepati. Tapi kalau anda rasa macam ada lagi jawapan yang merasa tak yakin dengan jawapan yang bagi, nak bagi jawapan yang baru, boleh, tak ada masalah. Okey, call sekarang juga 04-2107-389 ataupun yang di ruangan WhatsApp Metro FM 0105080957. Terus yang Metro FM, segalanya untukmu.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Yes, apa sih Mutiara FM? Segalanya untukmu. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Edisi hari ini, Bam-Bam sedang temankan anda santai Ahad 6, 12. Terima kasih untuk anda yang tak cemui-cemui setia layan.

0: Laksini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Di sini menunggu, ada yang tengah menanti dan ada yang tengah menunggu jawapan untuk soalan uji minda kita pagi ni. Baik, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita. Okey, kita nak bacakan kiriman daripada Choi Bayang Baru. DJ Bambam yang quicknya. Jawapan kepada soalan teka-teki pagi ni ialah tutup mata. Bila kita dah tutup mata, memang tak boleh tengok apa pun. Hanya orang lain yang tak tutup mata je yang boleh melihatnya. Try je, kata dia. Ya ke? Kalau tutup mata memang tak boleh tengok ke? Sat-sat, memang cuba tutup mata tengok lah. Okay, tutup mata tapi memang nampak. Nampak masa depan. Okey, baik, itu jawapan dari Choi Bayang Baru. Betul-betul lock kotak ni. Kamu pada cakap dah soalan senang ya, tapi tengok macam-macam jawapan ada mai. Itulah bila kita sebut susah, ramai pula yang jawab betul kan. Tapi bila kita jawab bagi soalan yang senang, macam-macam jawapan ni. Okey, baik, kita nak bacakan lagi. Okey. Kita terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Mamu?
1: Ya.
0: Mamu ada kat awak dah ke?
1: Dah, mamu hujan ni, mamu tak keluar lagi.
0: Ya ke? Depa kata ada markah duk tunggu mamu ke awak.
1: Memang
0: ada. Lain macam mamu. Amboi, tidak hujan-hujan pun redah ni. Saya saja tak mau pi ba mem dekat rumah ba.
1: Dah
0: ikut mau. Aji. Mamu.
1: Ya.
0: Sihat ke mamu?
1: Alhamdulillah, Tuhan bagi semua orang sihat, mudah orang kat semua-semua sejarah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita ada orang kat kita semua ni.
0: Baik. Alhamdulillah. Mamu dah menjawab belum pagi ni?
1: Tak menjawab lagi? Tak
0: punya orang ni. Nanti
1: depan dia
0: punya
1: banyak
0: anak. Orang
1: dia
0: punya orang buat main. Alhamdulillah. Agak-agak dia
1: pun nak buat main apa
0: hari ni?
1: Tak tahu lagi. Apa nak beli apa main pun tak tahulah.
0: Okay.
1: Apa nak beli main pun punya orang.
0: Alhamdulillah. Tidak, pagi-pagi dia punya orang akan awak. Hari tak ada nak pergi lagi ni lah. Bukan sebab ada yang cakap mamu kadu kat awak tu kan menyerok ada markau ada lelang tu kan homeboy tiga pinggan pun tak berasa makan.
1: Kalau awak tu senang lah, apa-apa semua ada order saja dia sampai lah. Barang yang tak ada pun dia ada.
0: Alamak. Okey, baik mamu.
1: Ya.
0: Okey, dengar tak soalan Bambam bagi tadi?
1: Ya.
0: Dengar tak soalan Bambam bagi tadi?
1: Mau tak dengar? Baru balik.
0: Okey. Dengar sekali lagi Mama bagi soalan ni. Benda apa yang orang nampak tapi kita tak boleh nampak?
1: Mau punya agak. Orang nampak, kita tak nampak.
0: Agak-agak apa dia?
1: Agak kata pejam mata kita tak nampak.
0: Pejam mata? Biarkah pejam mata tak nampak?
1: Yalah, kita
0: pejam
1: mata, kita tak nampak apa pun.
0: Betul ke?
1: Agak, mamunya agak betul lah. Kalau mamu pejam mata, mamu nak tengok mamam, dengan markah semua.
0: Ajik. Amboi.
1: Mami pun mamu bukan sama.
0: Amboi. Amboi, kalau nampak markah tu kan, mami pun tak perasan dekat sebelah tu, no? Okey.
1: Mami mamu tak nampak pejam mata.
0: Ya kah? Manalah tahu mamu kalau pejam mata markah sebelah confirm tu dia celik yang rasa tu walaupun tengah pejam. Sebab depa
1: kemarin mau menyawa di belakang. Bagus nak keluri tapi aku lupa nak panggil mamas.
0: Oh ya ke? Tak apa. Alhamdulillah. Tak bukan apa mamu, sebab depa kata mamu kalau tidur, kalau mimpi tu, mimpi marka, mulut dia tengah tidur pun mulut boleh bercakap, muka boleh senyum. Okey, tenang mamu. Betul lah. Betul.
1: Ada masa.
0: Jadi kepada bini-bini kat luar sana, kalau lelaki tengah tidur di rumah tersenyum tu, bangun tidur pegang tongkat kat depan muka. Mimpi tak. Siapa tadi bang?
1: Tak ada. Bukan mamu tidur dengan kawan-kawan.
0: Ha.
1: Itu memang dia cakap dengan markah.
0: Oh, yes.
1: Dia mimpi tu.
0: Dia mimpi yang tu.
1: Dia mimpi dia cakap dengan markah. Kan, dia dah cakap bayangkan dia. Orang tidur dia sempang.
0: Itu dia. Dahsyat, dahsyat. Okey, Mamu. Kita lock jawapan tu, Mamu. Nah.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kisah kat markah tau? Itu dia. Lambang nak risau kalau mamu gelak ni. Kan? Bukan apa. Amboi tutup mata tak nampak, tapi kalau markah lalu tu kan, amboi tiba-tiba rasa macam cerah yang mata tu kan, walaupun tengah tutup mata tu. Bukan boleh kira. Ah, betul tak kan? Baik, kita nak memanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Kat talian ni Abang Syam.
0: Abang Syam, baba Abang Syam.
2: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Abang Syam, ada menyorok belum?
2: Dah menyorok.
0: Menyorok apa ni?
2: Makan burger.
0: Makan burger pagi-pagi.
2: Ha.
0: Fuh, lain macam ni. beli tak mana tu? Kan bini masak.
2: Dah beli semalam tak makan lupa
0: makan. Oh, pagi. Depa katakan kalau burger semalam kan makan pagi ni kan. Ho, ha? Sedap mo sebenarnya.
2: Allah sedap betul eh.
0: Ah, ambu betul. Tapi kena syok lagi kan. Ah, salut dengan tepung goreng pula lagi kat atas. Ha. Oh, tu dia. Eh, macam apa Syam sihat dah macam nah?
2: Ha?
0: Sihat nah.
2: Alhamdulillah.
0: Ni ada tamana ni.
2: Ada di rumah lah, tapi waktu kau tak ada hujan.
0: Hujan, no, betul ya. Oh, tu dekat dah dengan rumah tu.
2: Tapi hujan dah bila.
0: Oh, tak apa, sagi serayat sagi. Hujan berhenti sagi, pi hari ni harilah.
2: Ah, tu malam pi dah, tapi pi malam pi dah
0: buat. Oh, ya.
2: Sekejap je. Kita kena pi awal lah, boleh jalan lama sikit.
0: Betul. Jalan lama, pi awal, bawa duit lebih. Kan? Okay, Abang Syam.
2: Ya.
0: Dah dengar dah. Ah, soalan yang bapak bagi tadi.
2: Dengar.
0: Okey, baik. Apa jawapan daripada Abang Syam sendiri?
2: Dia ada dua jawapan.
0: Dua jawapan, satu cukup. Ha. Jangan dua-dua.
2: Dua lah. Dia ada dua.
0: Ah, tak boleh, satu je. Paling yakin. Sebab kalau dua, dia tak confident. Ha.
2: Paling yakin.
0: Ah, paling yakin. Ha.
2: Mata buta.
0: Mata buta, no?
2: Ha, orang ada berita kita telefon kan?
0: Eh, jangan cakap macam tu sebab orang mata buta ni kan, hati dia pencerah daripada jalan tu walaupun tak nampak tapi straight elok ya? Ha.
2: Yalah, orang ada berita kita jangan telefon kan?
0: Ah, baik. Yakin kan dengan jawapan tu?
2: Tak tahu lah kalau
0: betul. Okey, itu tadi Abang Syam kata Abang Syam ada dua jawapan kan?
2: Ha.
0: Okey, jawapan satu lagi apa dia?
2: Satu lagi kebaikan kita orang lupa. Kita
0: tak kebaikan kita no?
2: Ha, kita tak lupa, orang lupa.
0: Huh, dahsyat. Huh, betul-betul lock kotak. Kebaikan kita no?
2: Ha.
0: Ah, lock jawapan ni, betul?
2: Ha, kebaikan kita.
0: Ah, orang nampak tapi kita tak nampak kan. Tapi kadang-kadang kita Abang Syam, kita buat baik, kita nampak, orang tak perasan.
2: Orang perasan macam kita pergi bagi sedekah kan. Kita tak tahu sedekah, tapi orang nampak dia je bagi sedekah. Bagi sedekah, bagi kita tak nampak tu.
0: Okey, baik. Lock jawapan lah. Baik. Terima kasih Abang Syam. Baik, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia Abang Syam kita. Betul-betul lock kotak. Ramai juga yang jawab jawapan yang sama ni. Baik, Kak Halimatan Saadiah kita. Kak Halimatan Juru kita. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bambam. Tweet nyeri. Baik, Kak Halimatan kita pagi ni, Kak sarapan roti canai. Oh, boy, Kak Halimatan kita roti canai. Kan jawapan Kak orang buta. Sebab orang buta mana boleh tak lihat. Hanya orang yang celik je yang boleh lihat. Ha, baik, itu jawapan daripada Kak Halimatan kita. Baik, daripada Abang Azmi, Senggora Pulai. Baik, Abang Azmi, assalamualaikum, bam-bam. Jawapan teka-teki tu senang je. Macam makan nasi dengan gulai landak je. Alamak. Fuh, lain macam eh. Abang Azmi kata hari Jumaat dia nak makan kan. Ni malah kata hari ni hari Ahad. Ah, dah kenyang dah. Lepas tu makan landak tu. Tulisan kat belakang baju kita yang pakai lah. Ah, moga-moga betul bagi menebus tahap keriakan ini. Memang riak betul eh, Abang Azmi. Level riak tak boleh, tak boleh buat bincang eh. Sebab apa kalau baju tu dia kat belakang, buka baju tengok lah. Abang Azmi, apa susah? Ha, betul tak kan? Baik, dari jawapan yang berikutnya, dari Muhammad Fazil, dari Kota Kuala Muda, jawapannya lampu kereta yang kita pandu. Lampu kereta yang kita pandu eh. Lampu kereta yang kita pandu, bang. Kalau buka lampu tu bang, nak tengok depan bang. Ah, tapi kalau kata kita buat kereta bang, ah, kita buat kereta, kita buka buka lampu, okey. Ah, ada setengah kereta yang tak ada cermin, yang tak ada bumbung bang. Boleh tengok bang. Okey. Baik, macam logik juga jawapan Abang Fazil kita ni. Baik, kita nak selesaikan soalan ni selepas Warta Mutiara sekejap lagi. Ah, tapi kalau ada yang mungkin nak mencelah ni, nak call 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-9557. Yang nak celah-celah lagi boleh, tak ada masalah. Dari Dekna balik pulau. Ah, Hana Fahana kita. Assalamualaikum, selamat pagi Bambam. Ah, dari Dekna Pernama-Pernama. Ah, Bambam cute-nya. Ah, terima kasih Dekna Pernama-Pernama. Jawapan yang Dekna nak bagi ni, yang nak jawab teka-teki Bambam ni, jawapannya belakang kita. Belakang kita? Belakang kita? Ada apa di belakang Dekna tu? Cuba Dekna cerita Dekna. Ada apa kat belakang tu Dekna? Ha, cuba usia kiri, usia kanan, usia atas, usia bawah. Cuba pelan-pelan kali belakang tengok. Ada apa kat belakang tu? Okey. Baik, itu anda 04-2107-389 terpulangkan di ruangan WhatsApp Terafan 010-5080-957. Okey, terus saya Terafan, segalanya untukmu.

0: FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Waktu Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Mahdani. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN mempergiatkan sesi libat urus bagi memuktamadkan undang-undang baru berkaitan kawal selia sektor e-dagang negara. Langkah ini susulan keputusan Kabinet yang meluluskan pemansuhan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada untuk digantikan dengan akta baru yang lebih komprehensif. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, proses penyelarasan kini sedang berjalan melibatkan Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi serta Kementerian Digital.
2: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat. Sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada penganjuran Festival Pengguna Confest 2026 di Stadium Batu Kawan. Bagi mempercepatkan pengubalan akta tersebut, dua jawatan kuasa khas telah ditubuhkan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha KPDN dan Menteri KPDN sendiri. Beralih ke perkembangan lain, 900 peserta terdiri daripada golongan wanita menyertai program Dari Wanita untuk Wanita di Dewan Konvensyen Perda PCC Kubah Menerung, Kepala Batas. Program memberi penekanan terhadap pengisian agama, kehidupan seharian serta kesejahteraan mental golongan tersebut. Adun Bertam Datuk Sri Reza Marika Naina Marika berkata, ia sekaligus memberi ruang lebih selesa kepada peserta berkongsi masalah serta mendapatkan nasihat dan bimbingan. Pendekatan itu penting bagi membantu mereka menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan seharian.
3: Ia adalah siasat adunan yang baik. Wanita memerlukan tu, memerlukan kekuatan tu. Kekuatan dari segi agama dan kekuatan dari segi mental health dia dan juga kesihatan dari segi psikologi dia. Kerana untuk melayari sebuah kehidupan sebagai anak, sebagai ibu, sebagai isteri, ada kalanya mereka berdepan dengan kesukaran lebih daripada lelaki. Jadi kadang-kadang sukar untuk difahami lelaki, tapi bila adanya program bersama daripada wanita untuk wanita, saya rasa ia boleh menepati objektif tersebut.
1: Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Dari Wanita untuk Wanita di Dewan Konvensyen Perda PCC Kubang Menerung. Ini pula usaha mengumpul dana bagi membantu menjelaskan dana RM50 juta ringgit Datuk Seri Najib Razak turut digerakkan di peringkat UMNO bahagian Kepala Batas. Ia sebagai tanda penghargaan terhadap sumbangan dan jasa bekas Perdana Menteri itu kepada kawasan terbabit. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Seri Rezal Marika Naina Marika berkata, setakat ini RM10,000 berjaya dikumpul. Usaha tersebut akan diteruskan tanpa menetapkan tempoh tertentu.
3: Sekurang-kurangnya lah membalas jasa. Tanya Datuk Seri Najib pun ada jasa di Kepala Batas. Kalau tak lihat, kalau saya jadi parlimen, masjid penaga baru tu dibawa, diluluskan oleh Datuk Seri Najib ketika saya berjumpa beliau. Masjid Ibadul Rahman, sekolah Bertaputra, sekolah menengah, sekolah rendah, lorong yang pernah jalan yang Tengku Rahman yang pergi ke Jabatan Merdeka, daripada satu lorong kepada dua keris, itu semua adalah diluluskan di waktu beliau untuk memberi keselesaan kepada rakyat Kepala Batas. Jadi tidak ada salahnya rakyat Kepala Batas yang mana merasakan, tak semestinya benda ini bukan wajib, siapa yang merasakan bahawa mereka nak tolong membantu Datuk Seri Najib boleh menyumbang dan
1: Sementara itu, keputusan yang di-Pertua Agong memberi pengampunan bersyarat dan meringankan hukuman terhadap Datuk Seri Najib Razak perlu dihormati semua pihak. Datuk Seri Reza Marika Nainah Marika berkata keputusan itu dibuat dalam ruang lingkup yang dibenarkan Perlembagaan Persekutuan termasuk di bawah Perkara 42.
3: Itu adalah hak mutlak bawah duri yang tuanku. Dan ini bukan kali pertama. Pernah saja pernah ada dulu-dulu pun. Datuk Seri Najib pun dah menjalani hukuman selama 4 tahun. Mereka kan. Jadi mungkin saya pun rasa ini pertimbangan bawah duri tuanku. Pada orang rakyat biasa, sambil mensyukuri, kita juga menghormati keputusan yang telah dibuat, diperkenan oleh bawah duri tuanku. Dan tidak ada benda yang melanggar ataupun kata yang kontravin lah dengan konstitusi maupun the rule of law. Negara ni negara hukum dan memang kita cukup.
1: Datuk Seri Reza Marikan Naina Marikan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara Berita disunting Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam perpaduan.

0: segalanya untukmu.
1: Ngezam Try FM, segalanya untukmu. 10.11 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, good morning. Salam hujung minggu untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Bam-bam, masih lagi temankan anda. Sekarang pukul 12 tengah hari nanti. Okay? Baik, kita nak selesaikan soalan uji minda kita pagi ni. Macam-macam jawapan dah yang masuk ni kan. Dan sebetulnya nak baca dulu kiriman rakan-rakan kita yang berikutnya. Ini dari Ashraf, Pematang Pau. Okey, daripada Ashraf, daripada Matang Pauh ni, yang mana teka-teki tu senang sangat tu kata dia. Senang sangat-sangat. Fuh, dia punya level confident yakin dia tu kan, lain macam. Memang tak boleh buat bincang . Jawapan dia telinga. Yakin tu tinggi lah, tapi jawapan tu macam tak memberangsangkan. Baik. Abang jangan menafikan hak jawapan orang lain lah. Dah. Bukan apa. Sebab kita nak cerita kan. Baik, banyak jawapan dah yang kita dapat ni kan. Abang Mat Halim pun beritahu telinga. Okey, Pak Su kita kata belakang kita. Cik Anwar kita belakang tengkuk kita. Cik Izzah bagi kita lubang telinga. ramai banyak jawapan yang mungkin anda dah dengar dah pilihan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita tadi. Namun, okey, jawapan yang paling tepat. Okey, lubang telinga belakang kita, ada yang cakap mata buta, ada yang cakap kata apa, belah belakang, macam-macam. Lepas tu ada yang paksa Bambam juga ni, daripada Dekna, penama-penama kah lah Bambam. Sabar. Cuba bawa bertenang sikit. Kan Bambam dah cakap, dah soalan ni senang. Jadi jawapan dia pun senang lah. Kan? Tapi itu dia lah. Baik, jawapan untuk soalan uji minda kita pagi ni adalah ramai yang jawab lebih kurang. Tapi itu semua bukan jawapan yang Bambam mau, okey? Jawapan yang tepat adalah jawapan yang telah pun diberikan oleh dengar betul-betul, dengar baik-baik. Sebab abang senang jawapannya, senang sangat-sangat. Jawapan yang diberikan oleh Mamu Hanifah kita dan juga Choi Bayang Baru. Tepuk abang. Dengar balik dah apa jawapan yang Choi Bayang Baru kita bagi dengan Mamu Hanifah kita bagi. Dengar dah. Bila kita dah tutup mata, memang tak boleh tengok apa pun lah. Hanya orang lain yang tak tutup mata je boleh tengok. Betul tak? Bukan kita belakang, depan, kiri, kanan, atas, bawah. Cuma Mamu level dia lain sikit lah. Marka lalu dia tutup mata pun nampak. Kan? Hal lain tu bukan tak logik. Ada yang cakap belakang tengkuk, lubang telinga. Betul kan? Ada orang mungkin sepanjang hidup dia tak pernah tengok lubang telinga sendiri. Betul tak? Bukan kata lubang telinga sendiri. Lubang telinga orang pun tak pernah tengok. Tapi ada cara ambil gambar tengok. Kan? Dia cakap, mana boleh tengok mama lubang telinga kita. Lah cuba ambil gambar, ambil kamera tu. Kan? Ambil gambar ke telinga kita tu. Zoom in sikit nak tengok ada banyak mana tak korek tu. Kan tengok lah. Betul tak kan? Belah belakang. Ambil gambar belah belakang. Lepas tu tengok lah. Betul tak? Tapi dah kalau mata katup, nak tengok macam mana? Betul tak? Tahniah Choi Bayang Baru sekali lagi. Ada yang marah kat Bambam ni kan. Apa ni Bambam? Biar betul jawapan tu. Ya betul lah. Bambam bagi soalan kan. Jadi terima kasih lah kepada semua yang supporting pagi ni, yang bagi jawapan. Semua jawapan tu lebih kurang juga betul juga, logik juga kan. Macam mana kita tak tengok belakang kita? Macam mana kita tak tengok tinggal kita? Pegang mungkin boleh. Tapi kalau tengah belakang kita kan, nak pegang pun kadang-kadang terik mengkarung. Kan? Tapi kalau kita tutup mata, boleh tengok tak? Cuba Hana tutup mata kan. Cuba tengok kat depan tu ada ikan apa. Nampak tak? Nampak ke tak nampak? Cuba tengok tutup mata. Tutup mata. Lepas tu ambil tangan, serlum tengoklah apa pun yang ada tu kan. Nampak tak? Tak nampak kan? Sebab tu tak boleh tengok. Sebab tak nampak. Sebab apa? Sebab katuk mata. Okey. Banyak pun terima kasih. Okey. Untuk anda yang sudi berkongsikan jawapan kita pagi ni. Kak Ina marah, Kak Kamariah kita pun nak balik ni. Dekna pun balik ni kan. Tapi tak apa, jangan risau. Minggu depan ada soalan yang level susah dia lain macam. Sebab soalan senang pun

ramai yang tak jawab. Kalau Abang sebut soalan susah, ah macam mana? Okey. Ah minggu depan pula kita uji minda kita. Okey. Baik, untuk jam ini banyak lagu-lagu terbaik Bam Bam nak payung anda, antaranya kita ada lagu

Siap manisnya. Okey, dah juga kita nak lagu ni. Ice cream chillin. Ui, walaupun sejuk pagi ni kan, kalau kena ice cream ni kan, sedap orang kata kan. Boleh makan ice cream. Jangan makan banyak sangat. Kadang-kadang budak-budak makan sikit lah, mak bok tu berhabis banyak. Okey, banyak lagi lagu terbaik untuk anda terus layan Metro FM segalanya untukmu.

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Seluruh benua Asia, jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ujian FM segalanya.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Mutiara FM, tolak keganasan.

0: Dengan Sofia ni.
1: Tak, semua ada kat sini. Tak, aku tengah buat ini. Bagi aku settle semua dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Menarik di Very OK. From the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.

0: Pastikan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wan Hashwita dan Metro FM. Segalanya untuk.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payuh macam lagu ini.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM

0: FM. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, rombamu semua di Yau. Shout out to Mutiara FM, peace.
2: Rombamu semua di Yau, to my boys in A9, who work hard and struggling. Rombamu semua di Yau.

0: FM.
1: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
2: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi, wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci, tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
3: Inilah kita sebagai lelaki, bukannya terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu,
4: hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.

Exam FM segalanya untukmu 11.20 minit pagi waktu ini. Bambam masih lagi menemani hujung minggu anda sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Okey, dan untuk anda yang mungkin berada di sekitar Pulau Pinang, kan, bagaimana cuaca di sekitar kawasan anda? Kata tadi ada sahabat Bambam yang mai dari seberang Perai Selatan, kata hujan lebat di sekitar sana. Jadi kalau di kawasan anda pula macam mana pagi ni? Okey ke? Kan, kalau kita tengok banyak juga kawasan-kawasan di sekitar Pulau Pinang pagi ni kebanyakan tempat hujan. Okey, seperti ramalan cuaca yang dah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia, diramalkan hujan okey lebat di beberapa tempat di sekitar Pulau Pinang. Okey, kita nak imbas seketika keadaan trafik terkini di sekitar Pulau Pinang di atas Lebuh Raya dari Sungai Dua nak menghala ke Bertam. Ada kemalangan di atas Lebuh Raya. Ya, benar, trafik sedikit sesak. Alright, dan di atas Lebuh Raya dari Bertam menghala ke Jabatan Pulau Pinang, alhamdulillah trafik lancar. Okey, dan juga menghala ke Juru, menghala ke Bukit Tambun. Okey, trafik juga lancar. Namun dapat kita kongsikan, okey, trafik perlahan di sekitar Jawi. Okey, ada kemalangan juga di atas Lebuh Raya waktu ini. Okey, jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan perjalanan anda. Okey, dan banyak lagi lagu-lagu terbaik kita nak sajikan untuk anda. Terus layan FM segalanya untukmu.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kiralah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga, janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anna Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

Busuk mungkir bagi pukul 11.36 minit pagi waktu ini, okay? Ha, jangan mungkirkan janji anda kalau dah janji dengan kawan pukul 12, pukul 12 sampailah. Ha, jangan pula janji dengan kawan pukul 12, pukul 3 baru nak sampai, pukul 9 dia punya on the way, ha, tak sampai-sampai kan, okay? Jadi untuk dah hari ni yang mungkin ada yang nak pergi dating dengan kawan-kawan, ada yang mungkin nak keluar healing-healing dengan marka, cik, kan? Dengan bini ke, dengan suami ke, dengan anak-anak ke, kan? Ha, rancang sebaik mungkin perjalanan anda, macam yang berkongsikan bersama dengan anda, ada banyak kawasan yang hujan, okay, di sekitar Pulau Pinang ini, okay? Jadi kalau hujan ni kan, elakkan aktiviti-aktiviti di luar rumah ataupun di tempat yang terbuka, kan? Ha, kalau kena hujan demam sekali lagi, esok nak kena MC pula, kan? Ha, kerja bertimbun, ha, anak nak kena pergi sekolah kalau MC tu, kan? Ha, dah jadi susah pula, kan? Jadi apapun tak ada, insyaAllah semoga apa yang dirancang hari ini dipermudahkan, okay? Teruskan hibur bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: vară bertemul soare.
1: Disinila, udaie băsilang, cerită de cosii.
0: Dari perlis, hingga kesaba. Dari bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa. Gambaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Click. Anda yang belum lagi muat turun RTM Click, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Click, betul-betul percuma.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wah!

Metro 11.53 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Dah sampai di penghujung tugasan Bam-Bam untuk edisi hari ini 20 September 2026 untuk santai Ahad 6.12. Okay. Dan selepas ini Q akan temankan anda untuk santai Ahad 12.06. Okay, jadi apapun insyaAllah esok pula kita akan kembali bertemankan anda untuk segmen Geng Pagi Mutiara. Okay, insyaAllah kita jumpa. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri. Hiasi pribadi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami pastinya di Mutiara FM. Segalanya untukmu. Tengah hari ini dalam Santai Ahad 20 September 2026 bermula jam 12 tengah hari sehingga pukul 6 petang. InsyaAllah kita akan teman anda dengan lagu-lagu terbaik. Okey, apa pun sebelum itu, terima kasih untuk rakan setugas Fadil Muhammad Bambam yang teman anda berusia ruangan Santai Ahad 6.12 pagi tadi. Okey, apa pun untuk waktu ini, insyaAllah kita akan terus keudarakan juga kepada anda lagu-lagu terbaik untuk menemani hujung minggu anda. Okay, dan kita sediakan antara lagu-lagu

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Dengar sini warga Pulau Pinang, jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
2: Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin,

0: ni apaan? Ha? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya

Kita baru stream Elikats dengan Hingga Akhir Nanti. Tapi yang pasti untuk anda, kekal juga hingga akhir siaran kami sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, sekarang ni kita nak kongsikan kepada anda. Kalau ikutkan kita sedia maklum keadaan cuaca ketika ini, memanglah nampak mendung saja kan. Di Pulau Pinang pun pagi ni dia ada hujan kenyai-kenyai kan. Sejuk-sejuk je. Tapi kita pun kena beringat juga dengan keadaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan di Malaysia ini. Tetapi Pulau Pinang hari ni alhamdulillah getting better lah orang kata semakin pulih. Tapi kita harapkan ia berterusan, dan juga dengan hujan yang ada ni, taburan hujan ni dapat bantu untuk mengurangkan keadaan ataupun kadar indeks pencemar udara yang tidak sihat, khususnya di negeri kita ini. Apapun untuk anda semua, sentiasa jaga diri anda. Kalau nak keluar tu, jangan lupa pakai mask ataupun pakai pelitup muka kan. Dan tengok juga keadaan, kalau tak perlu berada di kawasan ataupun di ruang yang terbuka, tak payahlah duduk keluar, duduk kat kawasan yang tertutup kan, yang lebih selamat untuk kita semua. Okay, dan untuk itu juga, Q akan terus kongsikan info-info terkini juga di platform media sosial Mutiara FM, ada di Facebook, TikTok dan juga di Threads serta di Instagram. Dan jangan lupa juga untuk follow kami dan juga subscribe YouTube Mutiara FM. Baik, sekejap lagi Q akan terus sambungkan lagi apa info-info terkini perkembangan semasa. Lain dulu Shaden dengan Dunia Belum Berakhir. Terus layan Mutiara FM.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berkata.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Aida.
2: Ya, saya.
1: Ambil fail atas meja tu, Cik.
2: Nak fail. Berat eh?
1: Berat apanya? Fail je pun.
2: Berat kan nak cakap terima kasih kat aku? Dah lah, miarah je. Cakap tolong pun tak.
3: Ha, kena-kena. Ucaplah terima kasih walau sekecil mana pertolongan diberi. Pesanan budi bahasa ini dibawakan oleh Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Masih lagi bertemankan Q dalam Sunday Ahad 12.06. Anda pastinya mendengarkan kami di Mujur FM menerusi frekuensi kita sampai 57, 93.9 dan juga 90.9. Tapi jangan lupa untuk muat turun juga aplikasi RTM Click untuk anda stream kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Janji mau ada internet ya. Kan? Sebab pasal internet ni juga, Q nak ingatkan juga kepada anda. Sekarang ni kan kita mudah lagi untuk membeli barang kan. Tambah-tambah sekarang ni dah macam-macam platform media sosial ada. Lepas tu platform pembelian dalam talian pun dah disediakan. Tetapi bagaimana kita nak menjadi pengguna yang bijak? Sebab apa? Kadang-kadang kita dah beli barang tu, kita tengok, oh ini sempoi ni. Tengok pula dia ada apa, orang kata testimoni ni. Oh, menarik perhatian. Tapi nak ingatkan juga kepada kita semualah yang mana aduan iklan kesihatan dalam talian boleh dirujuk kepada MCMC. Yang mana aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan untuk anda kalau nak dapatkan butiran dan juga perincian lebih lanjut berkenaan dengan berita ini, anda boleh terus layari laman portal berita.rtm.gov.my untuk berita selanjutnya atau ikuti laporan berita penuh di semua platform siaran televisyen dan radio RTM. Pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus bawakan kepada anda perkembangan semasa menerusi utama 1 tengah hari. Jadi terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak DSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukannya kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you healing? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di panggung sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang, mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dada dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusof berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Roslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun, Zaitun Muhammad, 64 tahun dan cucu mereka, Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal, 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran dua pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Seri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta tahanan rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kembali semula ke Konti Jalan Burma, Mutiara FM, segalanya untukmu. Anda masih lagi bersama-sama dengan Q dalam Santai Ahad 12.6 untuk hari ini, 20 September 2026. Dan seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang tepat jam 1.14 minit tengah hari. Jadi selamat menunaikan solat Fardu Zuhur daripada kami di Mutiara FM.
3: Inilah Mutiara FM.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan angkat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu, tapi cium muka dia, pi minta ampun, minta maaf dia, sepatah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok. Belajar cakap baik-baik lah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wahang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Yang mengarang kita kata apa? Tiga je. Nombor satu, cakap baik. Kita cakap benda baik ni macam pegang ketua imah. Macam dapat ketua imah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketua imah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketua imah ni, pi ambil ketua tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketua imah dengan ketua tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketua imah dan ambil ketua tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat sebab kita mesti bercakap. Ada cakap yang baik, cakap benda sesam. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat sekali. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu. Tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketua tanah, buang ketua imah. Lebih dahsyat kata dia, ketua tanah pun tak tepi, ketua imah pun tak tepi, pi ambil ketua bara api pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa.
1: Palestin pasti akan merdeka. #MudarFM bersama Palestin.

Masih lagi bertemankan Q dalam Satu Ahad 12.6. Yezza, what up, what up? Oh yeah, nak pergi mana tu? Maklong, dahsyat depa hari ni, meriah. Tapi yang pastinya serak-serak tu, nak ingatkan juga dalam keadaan cuaca ketika ini tidak menentu kan, ditambah pula dengan jerebu dan sebagainya. Jadi untuk anda semua, kena sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan utamakan kesihatan dan juga keselamatan anda. Okey, kalau nak pergi mana-mana pun, nak roger mai, hantarlah ke WhatsApp kita di 010-5080-957. Dan untuk panduan Muslim dan juga Muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 1.14 minit tengah hari. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM. Dan seketika Q nak kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan Sukan Asia. Ramai yang tak sabar nak Q. Betul ke dah mula? RTM ambil ke? Sekejap lagi kita akan perincikan untuk anda. Okay, terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Layan dulu API dengan Pelita. Terus layan Mutiara FM.

0: dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Bicara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: FM. Pi mana, tang mana, semua ada.
3: Mutiara FM.
2: Segala

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building course, the greatest tournament in history. Semestinya hanya di

Masih lagi bertemankan Q dalam Santai Ahad 12.6. Yes, so what up? Oh yeah, kekal jadikan kami radio terbaik anda. Kita baru saja stream Semi-semi menangkir dengan Sedang Apa dan Di Mana. Jewa, Q menyanyi. Jangan dah teruskan. Okeylah, apapun untuk anda semua sedang buat apa tu? Dahsyat ke hari ni? Rancak nak pergi kenduri ke? Ada yang kata, Q hari ni nak pergi carnival dekat Batu Kawan. Dahsyat. Ya, okeylah. Yang mana pun kita nak ingatkan, walaupun duk meriah-meriah macam tadi kita duk peringat kan, meriah macam mana pun kena jaga diri anda. Tapi you nak ingatkan juga, sekarang ini cukup meriah kerana kita berikan tumpuan juga untuk Satu Asia, Satu Pentas dan Satu Semangat. Semalam sudah pun berlangsung upacara perasmian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, yang mana Sukan Asia ke-20 dibuka secara rasmi dalam sebuah acara penuh warna dan juga semangat. Tapi kalau anda yang duk bertanya, Q, kalau itu pembukaannya, perkembangan harian tu, nak tengok atlet-atlet kita bersaing ni, nak abang bagi, jangan duk risau. RTM selaku penyiar rasmi, kami bawakan untuk anda Bahang Sukan Asia bersama RTM, yang mana pentas terbesar Asia bakal menyatukan atlet-atlet terbaik benua ini. Jadi untuk anda, pastikan ikuti perkembangan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menerusi liputan khas RTM, yang mana kita bawakan kepada anda 3 sesi untuk laporan harian ni. Kita bagi pukul 10 pagi dah ada satu settle. Lepas itu pukul 2 petang kita bawakan satu lagi sesi yang kedua untuk laporan harian bermula jam 2 petang, dan sesi yang ketiga pada pukul 6 petang. Makna kata komplit satu hari itu, tak akan tertinggal, semua kita akan berikan khas buat anda. Dan satu lagi nak ingatkan juga, jangan ketinggalan sorotan harian Sukan Asia bermula esok 21 September bermula pukul 9 pagi. Jadi dapatkan perkembangan terkini, kisah atlet, keputusan dan detik-detik penting Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bersama-sama RTM. Satu perjuangan, satu kebanggaan, dan juga RTM selaku penyiar rasmi Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Semuanya di saluran Sukan Plus, di MyTV 111 dan juga di Astro 806. Tapi kalau nak mudah lagi sekarang ni, muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh tonton di mana jua anda berada. Okey, sekejap lagi masuk jam yang terbaru, anda bakal bersama-sama dengan my brother Amin Yusof, yang akan kongsikan kepada anda keputusan 10 lagu minggu ini yang anda telah pun undi dalam carta top 10 Mutiara. Sekejap lagi kita akan sambung semula untuk jam-jam yang berikutnya. Kekal setia bersama-sama dengan kami pastinya di Mutiara FM, segalanya untuk

0: Inilah Mutiara FM.
1: Hai, kami The Gadis. Teruskan mendengar Radio No. 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Segalanya untuk

0: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chart Top 10 Mutiara. Amin Yusof, teman hujung minggu hampa semua untuk hari ini. Terima kasih untuk hampa yang terus bersama-sama dengan Amin, okay? Dan untuk jam ini juga, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Update-update, gosip-gosip panas. Yang ni lah kita nak sembang selepas ini. Tapi kita sambil-sambil tu layan dululah untuk Chart Top 10 Mutiara. Okay, lagu di tangga yang ke-10 maintain saja. Tak naik, tak terkeluar, tak turun pun. Siti Nordiana, Ahai, Carta Top 10 Mutiara.
0: No.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

Yeah, what's up, Tim Bros? Masih dengan Yusof Grad Solo. Itulah lagu di tangga yang ke-9 dan Sarni Zakri. Turun satu anak tangga, kan? Tapi tak apalah. Kalau turun, kalau naik, alhamdulillah. Tapi kalau turun, turun, turun, itu yang bahaya tu. Setiap benda tu ada kebaikannya. Sebab sekarang ni kita berzaman cashless. Kebaikannya apa? Kebaikannya dari segi masa kita lagi cepat. Tak perlu kita nak bermasa-masa lama dekat kaunter tu, kan. Yang kedua, sangat mudah untuk kita nak bawa. Tak perlu bawa banyak-banyak duit. Hanya telefon saja, mudah, cashless, kan, senang. Dan takkan ada isu-isu duit tercicir ke, kena curi dan sebagainya, kan. Susahlah. Tapi keburukannya apa? Zaman cashless ni ramai dah menunjukkan kesan buruknya apabila pelanggan terpaksa buka kelas matematik depan kaunter. Ini antara yang viral juga. Bila mana dah terbiasa, kan, RM10 sebenarnya kupang, orang scan dah habis, RM11.50 orang scan habis, kan. Tapi bila ada yang customer nak bayar cash, kalau RM12.90 kupang, kawan tu bagi RM23 ataupun bagi RM22. Dia jadi jenuh nak kira dah. Sebab tak terbiasa, kan. Dah biasa dengan cashless, dah biasa dengan QR. Tiba main dengan reality, menyebabkan kadang-kadang nanti-nanti juga nak tunggu balance ataupun baki wang ringgitnya itu. Jadi kadang-kadang cashless ni bagus, tapi pada masa yang sama kalau kita tengok ilmu congak ataupun ilmu matematik yang ada dekat kita ni dah semakin menipis. Jadi sambil-sambil kita manfaatkan teknologi yang ada, janganlah kita ketepikan kemahiran otak kita yang lebih canggih dari teknologi yang sedia ada. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-8, Amar Haikal, Gila Bayang. Terus layan carta top 10 Mutiara. No.

Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan...

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Carta Top 10 Mutiara masih dengan Yusof. Itu lagu di tangga yang ke-7. Minta ampun Syihah Zikir naik 2 tangga. Alhamdulillah. Kalau macam ni bukan minta ampun, minta bonus lah. Sebab ramai orang duk sokong Syihah Zikir ni kan. Terima kasihlah untuk anda semua yang terus mengundi lagu-lagu pilihan hampa semua di Facebook kami semua. Okay, dan kita juga kena hargai apa sahaja rakan-rakan, apa sahaja kawan-kawan, apa sahaja sahabat-sahabat, ahli keluarga, terutamanya ibu ayah yang banyak meluangkan masa, mengorbankan kudrat mereka, wang ringgit mereka kan. Tapi kalau dapat anak-anak yang tak bersyukur ni, macam mana pula Min? Ada tau. Tak tahulah bersyukurnya macam mana. Sebab baru-baru ni viral, apabila si anak ni tak nak pergi sekolah kalau tak belikan dia motor trend lah masa tu. Sebab dia rasa apa, malu kalau pergi sekolah mak hantar. Tapi kisah ni dikongsikan seorang pekerja sumber manusia HR yang minta dirahsiakan namanya. Dia kata apa, seorang ibu ni kalau tengok, ibu dengan ayah ni lah, tengok keadaan wang keluarga sangat pincang lah. Sebab ayahnya kerja sebagai seorang pemandu lori dan sebagainya, so tak teratur dia punya jadualnya. Dan keadaan hutang juga semakin merunsingkan apabila ditambahkan lagi dengan komitmen baru iaitu motor. Tapi apa yang nak nasihatkan dekat sini sebagai anak-anak kita ni kan, kadang-kadang biarlah ukur baju di badan sendiri. Janganlah kita kailnya panjang sejekal lautan dalam hendak kita duga. Kita tengok macam mana, sejauh mana kita rasa kita punya, kita rasa kita mampu, dan seboleh-bolehnya janganlah kita menjadi beban kepada ibu ayah. Akan tetapi jadilah sesuatu yang meringankan beban ibu ayah kita. Okay, let's go. Kita nak terus ringankan otak kita dengan lagu-lagu terbaik selepas ini. Lagu di tangga yang ke-6, Balas Baik, Nabila Razali. Kekal di tangga yang ke-6, Carta Top 10 Mutiara
1: Nombor 6.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berlaku.

Masa dengan Miss Soft teman hujung minggu hampa semua. Itu dia lagu di tengah yang kelima, I Don't Like You Anymore, Misha Omar. Hiburkan anda turun satu anak tangga. Tapi hampa janganlah turun banyak sangat. Turun sikit-sikit sudahlah. Naik tak apa. Naik kira bagus. Kira orang kata lulus ujian lah. Tapi kadang-kadang ujian untuk kita nak menjadi seorang ibu ayah ni banyak sebenarnya kan. Banyak tanggungjawab dan juga banyak amanahnya. Baru-baru ni ada satu function yang mana diselar pasangan suami isteri ni mungkin tak puas enjoy zaman bujang. Mereka bawa anak mereka yang bayi umur 2 bulan tu enjoy dekat sebuah event lah. Dan event tu memang ramai orang, dengan speakernya pun kuat, dengan sekarang ni dengan jerebu dan sebagainya. Ramai orang duk kecam dia juga kan. Dan mungkin ada sebab dan musababnya. Dan kita pula yang nak bercakap ni pun kadang bahaya juga. Tapi apa yang boleh kita ambil dekat sini adalah, kalau anak-anak umur yang masih lagi kecil, 2 bulan kan, masih lagi orang kata apa, antibody yang masih lagi lemah, keadaan sekarang ni kadang-kadang cuaca tak menentu, panas dan sebagainya, jerebu pula boleh memudaratkan si anak ni. Jadi kita mungkin boleh relax dulu kot. Nak seronok-seronok tapi biarlah berpada-pada. Janganlah kita meletakkan bahaya untuk orang-orang yang kita sayang, okay? Tapi kalau nak bahayakan lagu-lagu hampa semua, nak biar dia terkeluar, lagu tu tak payah undi. Biar terkeluar lagu tu terus. Kena undi, okay? Lagu-lagu pilihan hampa semua, kita nak terus layan lagu di tangga yang keempat. Juliet, Hakim and the Magistrate. Naik satu anak tangga. Carta Top 10 Mutiara.

0: Itu dia Shane Boy. Layan lagu-lagu bersama dalam carta top 10 mutiara lagu di tangga yang ketiga. Sayang orang sama Adira Suhaimi kekal anak tangga di tangga yang ketiga juga sama macam minggu lepas kan. Tapi apa pun tak apa semua, kena kekal jugalah bersama-sama kami di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Threads ke di YouTube ke, semua hampir kena maintain kekal bersama-sama kami. Kalau boleh siap follow dan juga subscribe juga, kerana banyak update-update terkini kita nak kongsikan bersama-sama dengan hampa semua. Nak undi lagu pilihan macam mana pula Amin? Itu pun senang sahaja. Apa boleh terus ke Facebook kami di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Kita dah pin dekat atas sekali, dan hampa kena undi lagu-lagu pilihan hampa semua. Okay, kita nak terus lagu. Dengarkan di tangga yang kedua, Nolela Haziq Rosby. Turun satu anak tangga. Kiranya minggu lepas dia juara tau. Minggu ni kecundang satu anak tangga. Carta top 10. Okay.
1: Nombor 2.

0: Alahai, Nurlela.
1: Kunjung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Juara Carta Top 10 minggu ini.

0: juara carta top 10 mutiara Dato' Sri Siti Nurhaliza Rencong. Terima kasih untuk hampa semua yang terus uni lagu-lagu pilihan dalam carta top 10 mutiara. Ada juga yang kami nak suggest juga lagu-lagu boleh ke? Kalau ada lagu yang terkeluar, of course kita akan tarik lagu baru. Jadi macam mana Amin? Boleh saja hantarkan dengan WhatsApp kami di 0105080957. Dan untuk apa semua, selamat berhujung minggu, selamat bercuti. Okay, kita jumpa lagi next week dalam Carta Top 10 Mutiara setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad 2 hingga 3 petang. Sam Yusof, see you and see you guys. Assalamualaikum, jaga diri, Team Bros. Bye-bye. Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Awak kat mana? Sinilah, Carta Top 10 kan ada. Mestilah Ian punyalah.
1: Baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

mengikhlaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia, kini

0: menarik di Very OK.
1: The new dawn for the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Haluan Negara.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Negara FM, segalanya untukmu.
2: Kegar stream kami menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kekal jadikan Mutiara FM sebagai peneman anda sepanjang masa. Boleh stream kami seperti biasa juga di aplikasi RTM Klik ataupun dengarkan kami di frekuensi. Kita ada 3 frekuensi yang kita dah sediakan untuk anda, 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Okey, dan untuk rakan-rakan yang ada di live TikTok waktu ini, waalaikumsalam kan, bagi salam kita. Kalau nak join, kata cariannya senang saja, Q-U-E-A-M-R-E-L, Q live di TikTok Q, dan juga di TikTok Mutiara FM kena follow selalu juga untuk kita dapatkan perkembangan-perkembangan terkini yang akan terus kami kongsikan kepada anda. Okey, sekejap lagi kita akan ikuti seperti biasa, kalau hari Ahad ni kita akan fokuskan kepada usahawan, kepada orang-orang tempatan kita yang membawa keunikan, juga membawa warisan serta budaya kita. Ada perkongsian istimewa hari ini menerusi ruangan Zoom orang kita. Bukan sekadar warna, jom kenali personal colour kita bersama dengan pakar analisis warna Zamaira Elias Nur Amira Nurdin. Nak tahu lebih lanjut, sekejap lagi pukul 3.15 minit petang kita akan bawakan untuk anda. Boleh tonton juga di ruangan Facebook Live Mutiara FM. Dekat situ kita akan berikan paparan yang lebih jelas untuk anda. Okey, sekejap lagi Q akan kembali teman anda. Terus layan FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jom, kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai kesenian halus yang mengagumkan. Semua

hamnat teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok Zoom orang kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan.

Susahnya nak pilih tudung untuk muka aku ni. Ni macam okey, macam tak. Aduh, stresnya.

0: dah sampai juga. Cantiknya rumah Samaira.
1: Terima kasih. Jam kau tadi datang?
0: Alhamdulillah tak. Jalan smooth je. Banyak lagi kita nak sembang dalam Zoom Orang Kita.
2: Warna bukan sekadar menceriakan kehidupan, tetapi setiap rona mempunyai karakter dan kesannya yang tersendiri. Menariknya, warna yang sama tidak semestinya memberikan kesan yang sama kepada setiap individu. Ada warna yang mampu menyelahkan seri wajah dan ada juga yang membuatkan wajah kelihatan sedikit kusam. Jadi, bagaimana kita nak tahu warna yang benar-benar sesuai dengan diri kita? Tim Radio Visual Business kali ini mendekati gadis cantik yang menawarkan servis Color Analysis dalam merealisasikan dan berkongsi rahsia di sebalik warna yang sesuai dengan seseorang.
1: Nama saya Zamaira. Saya sebenarnya bermula dengan makeup artist lah. So sekarang dah terlibat dalam bidang color analysis. Basically baru dalam 3 bulan macam tu baru start dengan color analysis.
2: Gadis cantik kelahiran Pulau Pinang ini belum menjumpai bidang perniagaannya dalam bidang kecantikan sejak 6 tahun lalu. Kini beliau memperluaskan skop perkhidmatan beliau.
1: Actually, saya sebenarnya dah lama dalam bidang kecantikan lah. Sebenarnya saya seorang mua kan. So, saya dah biasa dengan warna, bermain dengan colour. Jadi, dekat situ saya selalu nampak bila saya make up orang, saya rasa macam ada colour yang tak kena dengan individu tersebut. Jadi, dekat situ saya mula rasa macam saya perlulah tahu lebih dalam pasal colour analysis.

0: Jadi dekat situ saya search dan saya jumpa ada business dan opportunity dalam bidang color analysis. So kat situ saya mula idea dan saya rasa macam ada demand dekat sini. So saya start lah business color analysis tu. Enjoy, saya seronok sebab saya rasa bright saya yang datang, dia orang dah faham color. Maksudnya dia orang tak ada request makeup tu based on template sahaja. They know what makeup yang suit them more. Maksudnya tak semua makeup tu sesuai dengan features orang tu. Kan setiap orang tu berbeza-beza. So sebelum ni mungkin orang bagi reference sahaja, tapi sekarang dia orang dah faham, oh color ni mungkin tak sesuai dengan saya. Undertone saya mungkin berbeza. So saya rasa saya dapat bagi input pada customer saya jugalah. So best lah bila combine dua-dua tu.
1: Tidak hanya menawarkan servis color analysis yang biasa, tetapi Zamaira tampil dengan pelbagai pakej termasuk untuk bakal pengantin yang ingin tahu dan faham mengenai warna yang sesuai dengan diri sendiri.
0: Sebab saya ada juga package bridal color edit yang saya namakan dia lah. So which mean orang yang nak kahwin, dia boleh datang sini dan tengok warna white apa yang cantik dengan dia. So macam aksesori apa yang cantik. Basically so dapat full package of bridal service tu sebelum hari penting dia orang tu lah. Basically kita tengok white lah, color white yang mana yang cantik. Sebab white pun macam selalu orang tahu white of white. Tapi ada white yang tak sesuai dengan orang ni, tak sesuai dengan orang tu. Pasti kita tengok crown, accessory, macam gandi untuk pakaian tradisional. Kita tengok veil, banyaklah semua yang berkaitan dengan bridal. Termasuk juga macam veil-veil yang ada diamond ke, atau veil yang plain. Macam mana nak pakai on hari bahagia tu kan, macam mana yang cantik dengan dia.
1: Mengetahui terdapat permintaan terhadap perkhidmatan color analysis di Pulau Pinang, Zamaira mengambil langkah berani untuk menceburi bidang ini sekaligus membantu lebih ramai individu mengenali warna yang sesuai dengan personaliti dan penampilan mereka. Tidak disangka, color analysis mendapat penerimaan yang cukup baik dalam kalangan masyarakat.
0: Jadi bila saya search, saya nampak macam oh ada demand. Yang sebelum ni saya tahu dia famous di negara luar lah. Tapi bila saya search tu, saya tengok oh dia ada banyak potential tapi tak ada di Penang. Mungkin kurang di sini. Jadi saya start untuk tengok dan saya pergi kelas. Bila saya pergi kelas tu, saya tengok sebelum saya daftar kelas tu, saya ada buat posting lah. Posting untuk attract orang. Macam saya nak tengok engagement daripada orang tu macam mana. Jadi bila saya buat posting tu, saya dapat banyak engagement dan banyak demand daripada orang sekeliling lah. Which means saya nampak ada potential di situ dan ada demand daripada orang kita yang nak tahu berkenaan warna tu. So orang pun mungkin saya rasa dia orang nak jimat masa. Bila pilih warna yang sesuai dengan you, bila you shopping ke apa kan, dia mudah. Dia tak perlu macam kadang-kadang kita FOMO kan. Kita beli warna-warna yang viral tapi tak cantik pun yang kita. So benda tu terjadi bila you tak tahu pasal color analysis lah. So dekat situ saya rasa macam oh ada demand yang sangat best lah kat sini.
1: Bagi Zamaira, sambutan yang menggalakkan ini membuktikan semakin ramai yang mula menyedari kepentingan mengenali warna yang sesuai dengan diri masing-masing.
0: Saya rasa semua orang yang chat saya untuk booking slot, semua cakap, oh dah ada dekat Penang. Oh seronoknya, tak perlu travel jauh, boleh datang personal one-to-one class kan. So saya rasa demand tu memang best lah. And sambutan pada orang tu memang okay.
1: Daripada sesi asas untuk mengenali warna yang sesuai, sehinggalah ke pakej yang lebih menyeluruh, setiap pilihan disesuaikan mengikut keperluan dan kehendak pelanggan.
0: Saya ada banyak package sebab saya faham setiap orang tu datang dengan background yang berbeza, which mean budget pun berbeza-beza, benda yang diorang nak pun berbeza-beza. Saya datang daripada basic package sampailah full package. Basic tu mungkin ada orang dia cuma nak kena pasti warna je. Jadi kita tak bolehlah paksa dia ambil full package yang harga lebih tinggi sebab dia cuma nak tahu warna. Jadi saya sediakan juga package basic dan juga package yang seterusnya tu dia color analysis dia merangkumi semua. Which means kalau you ambil full package tu sampai ke makeup. Kita mula daripada undertone, lepas tu color season, kita ada 12 season. So kita akan kena pasti antara 12 warna season tu mana yang cantik dengan individu tu. Selepas kena pasti warna, mungkin kalau orang yang tak tahu, dia akan dengar color analysis ni sebagai oh warna sahaja. Tapi kita juga kena pasti contrast level setiap individu tu. So bila awak tahu contrast awak, awak boleh tengok makeup yang sesuai lah. Makeup bold, natural, soft, macam mana makeup tu. Lepas tu kita juga tengok printed okay, printed baju, tudung printed yang macam mana yang cantik. So full package tu merangkumi semua. So setiap package tu berbeza-beza lah. Saya akan bagi katalog dan klien tu pilih lah ikut kehendak dia sendiri tanpa paksaan lah.
1: Menjadikan Aziz Shazlin sebagai idola dalam bidang makeup, Zamaira sentiasa mencari ruang untuk menambah ilmu dan mengasah kemahiran. Malah, beliau juga kerap menghadiri kelas secara one-to-one bagi mendalami teknik solekan dan meningkatkan lagi kepakaran dalam bidang kecantikan.
0: Kalau mua, saya ada banyak cikgu. Actually, saya pergi berguru dengan banyak cikgu lah dekat Penang. Kalau saya boleh sebut nama cikgu saya kan, macam mua Aziz Shazlin. Aziz Shazlin tu, saya dah dua kali repeat kelas dengan dia di Penang. Sebab saya rasa Aziz tu macam bagi banyak input lah kat saya untuk kelas. So, dia one of saya punya sifu yang saya memang look up for lah. Okay, dalam makeup lah. Dan ada kalau untuk analisis, saya pergi dengan cikgu Steph. Dia dekat KL lah. Dia memang buat akademi untuk orang nak belajar color analysis. Okay, first of all, dalam color analysis kita akan kena pasti undertone, which is warm, cool, neutral. Macam itulah kita ada tiga undertone. So kita nak tengok awak ni undertone apa. Bila awak tahu undertone, baru boleh make up dengan cantik. Kalau perasan lah, kadang-kadang ada orang make up kelabu, ada orang make up macam tak naik dengan dia. Sebab apa? Sebab dia salah undertone tu lah. Okay, so bila kita dah tahu undertone, kita akan masuk kepada season. Season ni kita ada autumn, spring, winter, summer. Okay, di dalam season ni terbahagi kepada tiga-tiga lagi, which is light spring, vivid spring. So ada banyak lagi lah dekat setiap season tu. Itulah yang dipanggil sebagai 12 season. So bukan sekadar you ambil warna tu letak dan cakap, oh warna kuning cool ni cantik dengan saya. Okay, kuning cool cantik dengan awak. So maksudnya awak tergolong pada summer dan winter. Dekat summer dan winter tu pun ada lagi enam color-color dan enam season. So mana yang cantik? Sebab itulah perlu datang color analysis untuk kita tengok sendiri depan-depan. Sebab kalau orang tengok dalam phone, macam kita buat video kan, dia tak nampak. You tak akan nampak kenapa color analysis tu penting. Bila datang depan-depan, you tengok sendiri dekat cermin, baru you nampak, oh memang color tak akan bias, color tak akan menipu. Setiap kali buat color analysis kan, saya selalu cakap dekat orang, okay, first bila kita nak start ni, awak kena faham yang awak tak boleh bias dengan warna. Sebab kita semua ni macam ada favourite color. Tambah perempuan kan, ada warna macam contoh saya suka warna pink je. So bila letak pink, pink tu tak cantik dengan dia pun, dia nak force pink tu untuk cantik dengan dia. So bila buat color analysis ni, kita kena open dan terima yang actually warna tu suka kita, bukan kita suka warna tu.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Percaya dengan rezeki dan tidak pernah mengalah, Zamaira memilih untuk terus melangkah tanpa gentar. Kerana baginya, setiap usaha yang disertai doa dan kesungguhan pasti ada rezeki yang menanti.
1: Dalam keadaan ini macam terlalu awal lah kan untuk saya cakap saya ada downfall. Tapi kalau makeup tu, yes. Sebab saya perasan trend tu berubah. Sebab orang makin pandai makeup mungkin. Lepas tu orang macam dah tak pergi kelas untuk jadi mua. Orang randomly kan buka harga yang cheap macam RM80, RM70 untuk jadi mua. Saya rasa market sedikit terganggu di situ. Lepas tu, tapi saya rasa okey. Saya masih boleh catch up sebab saya rasa selagi kita boleh buat content, kita percaya rezeki tu, saya rasa okey lah. Masih boleh. Mungkin ada sedikit rasa down. Lepas tu rasa macam, saya selalu cakap kat husband lah, tak best lah hari ni. Bulan ni macam sikit lah. Ustaz husband akan cakap, it's okay. Next month akan boleh catch up balik dan benda tu okey lah. Janji kita tak give up lah saya rasa. Kalau untuk analisis, saya rasa nak starting. Macam saya mula nak cari rentak tu masa bulan pertama tu kan. Macam mana saya nak mula buat posting tu, nak bagi orang kenal. Sebab orang dah kenal saya sebagai makeup artist saja, tapi orang tak tahu saya sebagai color analysis. So saya nak tukar ke color analysis tu, nak switch orang tengok pula saya dekat color analysis tu, macam sedikit susah. Sebab sebelum ni saya punya TikTok semua pun berkenaan makeup sahaja. So saya ada juga buat TikTok yang asing untuk color analysis, tapi saya masih perlu post dekat Mua juga, Mua punya TikTok juga. Sebab di situ masih ada banyak crowd lah compare tu yang baru. Tengok pada setiap package. Kalau package basic tu mungkin dalam 30 minit untuk buat color analysis sahaja. Sebab dia very basic package. Kalau package yang complete tu boleh pergi ke 1 hour plus lah. Sebab dia ada makeup sekali. Dan saya pun ada combine color analysis dan juga makeup, which is color analysis dan juga basic makeup class. So orang datang buat color analysis dan juga belajar basic makeup class sekali. So selepas you tahu you punya color, you punya undertone, you belajar makeup terus. Complete lah package tu. So yang tu boleh pergi kepada 4 jam. Sebab you belajar, saya buat demo dan awak belajar sendiri dekat depan. Salah saya betulkan untuk awak belajar daily makeup awak lah. So orang akan lebih confident lah. Dia datang dan dia dapat full, complete semua package tu lah. Kalau macam yang complete package tu dalam kalau basic makeup class combine dengan color analysis. Color analysis tu saya buat full terus lah, bukan basic. So dalam $699 macam tu. Termasuk dengan basic makeup class lah. Kalau dia nak bawa makeup dia sendiri, boleh belajar terus dengan makeup dia sendiri. Sebab kalau dia guna makeup saya, balik dia kena beli all semua benda baru. So kalau dia dah ada makeup dia sendiri, guna makeup dia yang tak cukup tu boleh pinjam kat saya. Tapi ada juga yang memang zero pasal makeup, so dia nak datang kelas dan baru nak beli. So it's okay, you can use mine. Maksudnya boleh guna saya punya. Saya ada provide, guna semuanya saya punya dan kemudian baru balik dan belilah macam tu. Asset starting from 150 macam tu. 130 pun ada, kita ada package dia lah. Kadang-kadang saya ada promo, macam hari tu ada promo Merdeka. Saya buat promo which is RM99 untuk basic color analysis. Awak kena bawa 3 orang. Maksudnya awak kena cari group lah. You bring your mom, your sister. Kita panggil macam bestie date. Package tu lah. So awak datang dengan harga, sebab awak nak dapat RM99 tu kan. So awak bawa awak punya partner datang. So banyak juga saya dapat good respond daripada promo tu.
0: Di sebalik setiap langkah dan kejayaan Zamaira, hadirnya suami dan keluarga sebagai tulang belakang serta sumber kekuatan. Sokongan dan dorongan yang diberikan menjadi pembakar semangat buat Zamaira untuk terus mengejar impian dan mengembangkan perniagaannya.
1: Ini masa dulu saya nak join makeup kan. Saya sebenarnya seorang pelajar fashion design. Jadi saya jam, bila saya keluar tu saya tak buat jahit, saya pergi buat makeup. So macam parents mula-mula macam, ya kenapa tak buat jahit? Dah ada mesin, dah beli mesin jahit, bagi hadiah tu. Saya macam, saya cuba tapi saya tak rasa macam tak boleh ke situ. Pasal bila saya buat makeup, ayah saya dengan mak macam supportive lah. Macam bagi saya pergi kelas, very good. Lepas saya, husband saya memang sangat supportive lah. Daripada awal saya buat makeup tu, saya mula berkahwin dengan dia. And saya cakap kat dia saya nak pergi makeup kelas. And dia yang bagi duit untuk saya mula kelas tu. Lepas tu dia yang bagi saya duit untuk saya mula beli semua makeup. saya dapat husband sangat supportive. Lepas tu bila saya buat colour analysis ni pun yuran colour analysis sangat tinggi lah untuk buat untuk masuk course dia. And husband saya juga yang push. Saya macam takut sikit. Saya cakap sebab yuran dia tinggi lah, macam mana kalau kita tak dapat balik return. Husband cakap tak payah fikir, pergi je. And dia yang support saya lah. So, saya rasa my biggest support system lah suami saya lah basically. Semua bisnes yang saya buat jadi sebab dia, saya rasa.
2: 6 tahun akan mendatang, Zamaira memasang impian untuk memiliki studio kecantikan sendiri. Sebuah impian yang mungkin masih jauh, namun cukup dekat di hati untuk terus diperjuangkan. Kerana baginya, setiap impian bermula dengan satu langkah dan setiap langkah membawa kepada sebuah kejayaan.
1: Saya rasa saya nak nampak diri saya 6 tahun ke depan, mungkin saya ada akademi untuk ajar orang buat colour analysis. Mungkin saya ada studio. Sekarang kan saya home base. So cita-cita saya adalah nak buka mini studio di mana orang datang dekat studio saya. Ada nama saya, ada background, branding saya macam tu. Itu one of my dream lah. Yang saya rasa saya memang nak buat tapi belum tercapai sampai hari ini. Saya rasa mungkin saya nak combinekan kedua-dua tu, which is dua-dua pun bidang kecantikan kan. Saya nak buka satu branding saya sendiri dan studio. So that orang dah tak perlu datang rumah saya, orang datang studio saya. Dan saya pun boleh mungkin jadi trainer untuk orang dan ajar orang buat bisnes. Maksudnya ada potential untuk you dapat duit untuk you buat bisnes dan bagi manfaat pada orang lain berkenaan dengan warna dan kecantikan diri sendiri. Kalau untuk orang yang belum tahu colour analysis ni apa, saya rasa once in your lifetime you kena cuba. Cuba buat colour analysis sebab colour analysis ni you tak perlu buat berulang kali. Sebab dia tak akan berubah sampai bila-bila, dia sama je. So datanglah buat sekali, you akan rasa pengalaman dan you akan rasa perubahan. Sebab saya sendiri dapat feedback pada klien, memang ada perubahan daripada segi appearance. Okay, macam effortless lah, tak perlu makeup ber-ear pun dia dah nampak cantik dengan warna yang cantik dengan dia. So saya rasa orang perlu datang untuk buat, at least try, give a try. Kalau tak nak buat full package, maybe buat basic package kan. Okay, lepas tu kalau untuk orang yang nak buat side income, saya rasa zaman sekarang semua orang kena kerja variety. Tak boleh start dengan satu kerja je kan. Saya rasa this is a good time. Macam bisnes yang sangat baik, which means you start and you can see dia berkembang. Saya rasa walaupun saya baru 4 bulan analysis dan dia memberi saya good profit. So why not join untuk buat analysis. Mungkin you akan rasa sedikit besar modal awal dia tu. Tapi saya honestly cakap bagus. Walaupun saya bukan trainer colour analysis, tapi saya cakap yes, you can give a try untuk buat. Dan tengoklah income yang you dapat tu memang okay untuk jadi duit poket kan, kalau tak buat serius kan.
2: Harapan Zamaira agar lebih ramai mengenali dunia colour analysis dan merasai sendiri manfaatnya.
1: Saya harap lah ramai orang lebih kenal colour analysis dan ramai orang kenal saya yang buat colour analysis. Orang boleh datang dan one-to-one session dengan saya untuk saya guide korang semua jadi cantik. Maksudnya bukan kita nak jadi cantik yang nak attract orang ke nak ubah diri sendiri, tak. Kita nak jadi presentable saja. Kita confident dengan diri kita, then you will know the exact colour akan buat you sangat confident. So datanglah buat colour analysis. Saya pun harap banyak orang boleh tahu pasal colour analysis lah daripada saya, insyaAllah.
2: Tim Radio Visual Business mendoakan semoga Zamaira terus maju jaya dalam mengembangkan perniagaan dan merealisasikan impian yang diidamkan. Dengan semangat, usaha dan sokongan insan tersayang, semoga setiap langkah yang diambil terus membawa kepada kejayaan yang lebih besar. Teruskan mencipta, teruskan menginspirasi dan semoga kisah Zamaira menjadi inspirasi buat lebih ramai usahawan di luar sana.
3: Terima kasih Zamaira sudi bersama dengan kita untuk siaran Zoom orang kita hari ini. Nanti saya nak mai pula tau untuk saya.
1: Boleh.
3: Bye.
1: Bye.

0: Santai dan belas enam. Masih lagi kehidupan anda. Assalamualaikum. Selamat petang. Yes, what up. Oh yes. Sehinggalah pukul 6 petang nanti, Q akan teman anda. Kalau tadi kita dah pun bawakan kepada anda ruangan Zoom orang kita, yang mana kita kongsikan kali ini bukan kaleng-kaleng, bukan besya-besya. Kadang-kadang tu kita nampak warna yang kita pakai pada pakaian kita ni, tengok cantik dah, kena lah ni. Tapi betul-betul kan sesuai? Itu yang mungkin menjadi persoalannya. Dan satu lagi, kalau anda yang mungkin dia tengok, weh, saya pakai ni nampak dah kena lah ni, make up pun cantik dah. Tapi apa pula warna yang kena untuk dengan muka kita, corak muka kita? Itu semua memainkan peranan. Jadi jangan terlepas untuk anda tonton semula perincian dan juga video penuh untuk Zoom orang kita minggu ini dengan tajuknya Bukan Sekadar Warna. Jom kenali personal color kita bersama-sama dengan pakar analisis warna, Puan Zamaira Elias Nur Amira Nordin, yang mana penerbit kita minggu ini Fazrina Sadiq sudah pun menyediakan kepada anda konten ataupun bahan yang cukup-cukup orang kata padat dengan informasi. Okey, boleh tonton semula di ruangan Facebook Mutiara FM. Kata caranya senang saja, Mutiara FM 95.7. Alright, sekejap lagi kita akan kongsikan juga kepada anda perkembangan-perkembangan terkini khususnya berkenaan dengan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terus layan Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Dengar sini warga Pulau Pinang, jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi pakat mai ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Santaihat 6.12. Assalamualaikum. Selamat petang Yeza. Masih lagi Q teman anda sehinggalah pukul 6 petang nanti. Dah masuk jam terbaru, jam yang keempat Q teman anda. Terus stream kami juga untuk yang sedang mandu sekarang ni di frekuensi kami 95.7. Kalau anda yang mungkin tengah dengarkan kami dalam kenderaan tu kan, tapi kalau yang mungkin dengarkan kami secara dalam talian, muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Okay, kalau yang sedang mandu tu, hati-hati mandu. Sekarang ni banyak tempat yang hujan kan, boleh kongsikan juga dengan Q di mana lokasi anda dan maklumkan juga keadaan cuaca di tempat anda. Boleh kita maklumkan kepada rakan-rakan kita yang lain. Baik, dan untuk jam ini juga, sekejap lagi kita akan terus bawakan kepada anda perkembangan terkini, khususnya menerusi Warta Mutiara tepat jam 4.30 minit petang nanti. Dan untuk jam ini, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang hujung minggu anda, antara lagu-lagu yang menarik.

Sekejap lagi kita ada Tulus dengan Teh Hijau. Kita juga ada Westlife dengan If I Let You Go. Kita layan perasaan juga dengan lagu ini. CRK menanti dengan Cinta dan Air Mata. Tapi kita nak layan dulu pilihan daripada Syukri Hani Safira. Dia kata petang-petang ni cantik kat aku, kenakan lagu ini, Nadira, Cuba Jadi Aku. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami, pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Gegar FM segalanya untukmu. Santai Ahad. Masih lagi kehidupan anda waktu ini dan seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.21 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.
1: Inilah Mutiara FM.

محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Kekal senyum kali melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Assalamualaikum, selamat petang. Masih lagi bersama-sama dengan Q dalam Santai Ahad 12.6 untuk edisi hari ini. Dan kalau tadi kita dah pun ikuti perkembangan semasa melalui ruangan Warta Mutiara. Dan sebelum itu, untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.21 minit petang. Okey, dan untuk anda seketika nanti, kita akan terus bawakan juga perkembangan terkini di peringkat nasional menerusi warta ataupun utama 5 petang, tepat jam 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan sekembalinya selepas itu, kita akan terus bawakan kepada anda lagu-lagu terbaik untuk menghiasi hujung minggu anda. Alright, terus kekal setia bersama-sama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dah buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali news.

0: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa, jom beli produk Malaysia.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
0: Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kekal setia bersama-sama dengan Q dalam Santai Ahad 6.12. Pastinya di Mutiara FM segalanya untukmu. Anda boleh stream kami juga seperti biasa di aplikasi RTM Click ataupun dengarkan kami di 3 frekuensi 95.7 antaranya. Okey, dan untuk anda sekarang ni di jam yang terakhir, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang hujung minggu anda. Mungkin ada juga sahabat-sahabat kita yang ketika ini kena bekerja juga kan. Sama kita kena kerja. Atau mungkin ada juga yang ya, nak relax sambil buah pokok tu. Dia kata tadi hujan, Q ni dah okey sikit dah. Duk buah pokok sahaja lah. No problem. Kita berikan yang terbaik untuk anda menemani petang ini. Kita ada lagu-lagu ini.

0: Yes, itu semua lagu-lagu yang menanti anda untuk jam yang terakhir dalam Santai Ahad 6.12 ini. Muzik tanpa henti kita nak berikan untuk anda. Terus kekal setia bersama dengan Q dalam Santai Ahad 6.12. Muter FM, segalanya
1: untuk... Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Muter FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Muter FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Menarik di Very OK. FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
2: All building course, the greatest tournament in history.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Nak sini warga Pulau Pinang, jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baru kita stream Syamil dengan beribu tanda tanya. Tapi jangan ada tanda tanya lagi kalau anda yang mencari di manakah siaran dan juga laporan berkenaan dengan Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ini anda boleh terus ke seluruhan Sukan Plus dan juga di aplikasi RTM Klik. Selain daripada itu, di platform media sosial Sukan TV RTM juga dibawakan perkembangan semasa, keputusan-keputusan antaranya berkenaan dengan penghutang pingat dan juga jadual perlawanan melibatkan kontingen Malaysia. Baik, apapun, tugasan Q berakhir di sini hari ini. Teman anda dalam Santai Ahad 6 ataupun 12.6 untuk edisi 20 September 2026 bersama dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okay, insyaAllah ada rezeki, kita akan jumpa lagi di lain masa dalam segmen berbeza. Dan untuk anda selepas ini, Jailani akan teman anda dalam ruangan Santai Ahad 6.12 sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Okay, kita tinggalkan anda dengan Sesuatu Janji Taufik Watisa. Terus layan Drive FM. Peace and love, guys. Assalamualaikum. Ciao.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat petang diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap sedia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Okey, terima kasih Q. Dan saya lagi jalani hari ini, akan terus bersama dengan anda insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti untuk pertemuan kita di hari Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 6.3 minit petang. Terima kasih juga untuk Puan Ju juga bersama dengan saya kira saudara Black, rakan Pelung Jutera yang bertugas pada hari ini sampailah ke tengah malam nanti, ya. Dari unit MCR, terima kasih. Terima kasih untuk orang-orang baik yang saya temui hari ini. Terima kasih untuk Zura. Terima kasih untuk Adriani. Abang Lan kita terima kasih, ya.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

lagu nyanyian kumpulan Labanun. Terima kasih untuk rakan-rakan kita, rakan-rakan berbangsa Siam kita yang sudi untuk mendengarkan Mutiara FM pada petang ini. Sawadi Pidin Seri Pidin Sit Pidin Not. Dan di mana juga anda berada pada waktu dan ketika ini, terima kasih banyak-banyak kerana memilih kami di Mutiara FM. Terima kasih juga untuk rakan-rakan teman kita yang walaupun nak dengar ke radio guna frekuensi jauh, anda memilih kami di Mutiara FM di aplikasi Artian Klik. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga hari ini hari yang ceria untuk anda hadapi. 18 jam 12 minit sudah kita berada di hari ini, hari Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Ada tunggu apa-apakah?

ada yang tunggu menantikan kelahiran cahaya mata yang pertama ya. Due date hari ini, isteri pun dah berada di ward bersalin.

ada juga di kalangan kita yang sedang menunggu berita gembira, berita mungkin mengenai dengan kesembuhan seseorang yang anda mengharapkan dia sembuh dari sakit. Ada yang menunggu panggilan kerja.

ataupun ada juga ibu atau ayah yang menunggu panggilan dari anak-anak. Yang lama dia tak dengar suara anak dia, lama dia tak dengar berita anak dia. Jadi sebagai anak telefon lah. Santunilah ibu bapa anda yang masih lagi ada. Jangan esok tak ada, baru nak terkenang-kenang kepada mereka yang telah pun pergi mendahului kita.

Dan demikian baru saja menghiburkan dah lagu Janjian Candy dengan lagunya Akan Ku Tunggu. Jadi apa juga yang kita tunggu, kita nantikan, sertailah dengan doa ya. Dan kalau saya tunggu kesembuhan ibu saya. Sembuh dari sakit ya.

Terima kasih sekali lagi kepada anda masih lagi tetap setia bersama mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu yang berada di atas jalan raya ketika ini, yang berada dalam kenderaan kereta, yang sedang menunggang motosikal. Hati-hati ya. Pemandu-pemandu kita juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kerana terus membenarkan frekuensi ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda pada petang ini. Yang mana yang bercuti hari ini, selamat bercuti. Dan masa-masa sebegini, masa-masa yang paling baik untuk anda luangkan bersama dengan anak-anak, bersama dengan isteri. Quality time untuk family. Yang mana yang kena kerja pula, janganlah rasa jealous, iri hati ya. Nanti kita pula cuti. 6.25 minit petang. Pemandu-pemandu e-hailing kita petang ni.

Ya, demikian pun saya menghiburkan anda. Lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Ku Mahu. Kalau sebut tentang apa yang kita nak, apa yang kita mahu, semua mahu yang baik-baik, mahu yang elok-elok. Tapi ingat ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu.

Sekali lagi terima kasih untuk saudara Black. Juga bersama dengan Puan Ju . Peneman saya sampailah jam 12.30 malam nanti dari unit MCR. Yang mana mereka inilah yang memastikan kejelasan audio yang sampai ke telinga anda adalah yang paling baik. Terima kasih juga untuk Pak Man kita dari Kubang Semang. Hadir petang ni katanya. Terima kasih.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 6.37 minit petang ketiga. Ini masih lagi ada di kalangan kita yang masih lagi mencari-cari kedai-kedai mana yang terbaik untuk minum petang. Salah seorang dia, Komandan Syukri kita.

Okey, terima kasih sekali lagi untuk Komandan Syukri kita. Tak payah hari ni saya kerja, Komandan. Nama panggilannya Komandan. Terima kasih juga untuk Daniel. Kita juga ada sahabat kita ni, Nur Nafisah. Terima kasih. Di mana juga anda berada pada waktu dan ketika ini, terima kasih mendengar kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu. Oh, tak lupa juga untuk Zuranita, pengusaha salon kita.

Salim Iklim dengan lagunya Gerhana Cinta Luka. Cinta-cinta juga. Dalam medan bercinta tu ada juga sedih, duka, gembira, bahagia kan. Dan untuk panduan Muslimin juga Muslimat, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 7.17 minit malam.

Ya, baru saja berlalu lagu paduan suara kumpulan Exchange juga bersama dengan Fazura dengan lagunya Hancur Aku. Dan sekali lagi untuk paluan ataupun panduan muslimin juga muslimat masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 7.17 minit malam. 7.17 minit malam. Waktu basah siku untuk kita muslimin juga muslimat.

practice the pause. Amalkan pause dalam hidup kita. Pause before judging. Sebelum kita nak menghukum orang, pause saat dulu. Jangan cepat-cepat menghukum orang. Jangan cepat-cepat. Tak ada untung pun kita pergi hukum orang. Kalau betul pun tak untung, kalau salah lagi teruk kita berdosa. Dia kata pause before judging. Sebelum menghukum, kita pause dulu, fikir saat dulu, bertenang saat dulu. Jangan kalut nak menghukum. Pause before assuming. Assume ni maksud apa? Buat andaian. Sebelum kita nak buat andaian yang pelik-pelik, pause dulu, fikir saat. Andaian yang aku buat ni betul ke tak betul? Apa kebaikan aku pergi buat andaian yang tak pasti betul tak betul ni? Pause. Dia kata pause before accusing. Accuse maksud apa? Tuduh. Sebelum kita tuduh apa-apa dekat orang, pause, fikir asal. Betul ke ni tuduhan yang aku nak bagi kat dia ni? Apa manfaat aku dapat dengan menuduh dia ni? Pause. Dia kata pause whenever you are about to react harshly. Sebelum kita react kepada apa yang orang kata, sebelum kita react secara harsh, secara kasar, pause dulu. Apa faedah aku dapat ni? Aku pergi duk react kepada apa yang orang kata ni, kita react pula dengan cara yang kasar. Apa manfaat dia? Apa kebaikan dia kepada kita dan kepada orang lain? Pause sat dulu, fikir benda tu. And dia kata apa? You will avoid doing or saying things you will later regret. Dia kata kalau hang amalkan pause ni dalam hidup, hang selamat daripada menyesal di kemudian hari. Kita tuduh dia macam-macam, tengok tak betul. Kita fitnah dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Kita hukum dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Kita react kepada kata-kata dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Benda dah keluar dah. Apa kita nak buat? Kita dah tak boleh buat apa. Kita dah tak boleh buat apa. Yang ada dekat kita pada masa itu ialah sesalan. Ini benda-benda yang diajar oleh Islam sebenarnya. Tuan-tuan baca ayat apa? Dalam Quran banyak cerita. Jangan kita piduk tuduh orang dengan macam-macam sebelum kita tabayun, dia kata. Dalam Islam disebut tabayun. Check dulu. Pastikan dulu kesahihan benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 7.13 minit malam di Mutiara FM, segalanya untukmu. Sekali lagi, muslimin muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang malam ini adalah pada pukul 7.17 minit malam.

0: sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Cikgu Mahir pergi semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita, dah muda, dah kerja kelang. Ustaz ambil gambar lah Ustaz. Okey, ambil gambar, no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit, apa ambil gambar. Nah, kita, saya kata, Ustaz, saya dulu kan buat baik dengan kita. Oh, saya kata, dulu tu saya cerita. Lah bagus, Alhamdulillah, saya kata dia. Saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia, bang. Allah. Nampak, Ustaz, luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ramai-ramai, masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary, hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa, Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat Bahri. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni, dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi bila mai tang, dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Sekejap lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni, tuan-tuan ni. Dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Yang kata orang pilih, kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu, tuan-tuan. Sekejap lagi dia main putih wayar tu. Dia lari atas pentas tu. Dia dia lompat. Dia somersault dan dia jatuh. Dan para sahabat yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni. Dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat lah ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain. Ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan. Awaklah aku dulu macam tu. Apapun, Alhamdulillah, aku dah berubah. Macam ni, Mereka. Manusia, tuan-tuan. Manusia. Itu sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu. Dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi peluang. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, ni apa lagi mampu ya buang lagi. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu, tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua ni, kadang tu music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik. Dia short juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia short juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia short kan. Pakai jubah pakai apa tapi kaki duk gedik naik gedik. Kita tawat kaki tu boleh. Baru dia okey. Dia duk short lagi. Dia duk spark mic lagi. Okey tu, tuan-tuan. Pasal dia berubah. Doakan dia. Supaya dia kekal

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu ma yusibul mu'min yukaffiru Allahu 'azza wa jalla bihi anhu. Tapi Nabi kata, mu ingat satu. Siapa-siapa yang semasa hidup di atas dunia ni dia ditimpa musibah, Allah bagi kat dia apa-apa musibah tak kira. Allah bagi dia sakit, Allah bagi anak kurang sempurna dekat dia, Allah bagi dekat dia macam-macam benda Allah boleh bagi sebagai musibah yang menimpa dia. Bila manusia ni masa hidup di atas dunia, dia terpilih untuk ditimpa musibah dan dia sabar. Allah timpakan musibah sakit, dia sabar. Allah bagi sakit dekat dia, dia very positive. Dia kata, kalau Allah tak bagi aku sakit, aku tak berapa ingat pada Allah. Tapi bila Allah bagi aku sakit, every single minute aku ingat Allah. Alhamdulillah sakitnya Allah bagi kat aku ni, Allah sayang aku. Dia very positive dengan Allah. Dia sangat-sangat baik sangka dengan Allah. Orang yang macam ni, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Musibah itu menyebabkan dikifaratkan dosa dia. Allah bagi sakit dekat dia, dia sabar. Dia sabar tu, Allah cancel dosa-dosa dia. Allah mansuhkan dosa-dosa dia. Allah erase dosa-dosa dia. Allah delete kesalahan-kesalahan dia. Kerana musibah yang menimpa dia dan dia sabar dengan musibah itu. Nabi pesan lagi di hujung hadis itu. Dan Nabi kata apa? Hatta syaukah tasyukuh. Sehinggakan kalau satu orang terpijak duri, syaukah ni duri. Satu orang step atas duri, aduh sakit. Dan dia sabar dengan sakit yang kena ke dia. Simple punya penyakit. Dia bukan kena sakit jantung, dia bukan kena kanser, dia bukan kena penyakit kronik, tak. Just terpijak satu duri aja. Dia sabar. Dia tak ada maki-maki, dia tak ada jadi orang lupa diri, marah-marah dan sebagainya. Dia kena sikit, dia kata alhamdulillah, Allah saja nak bagi aku ingat benda ni. Orang yang macam ni pun Allah bagi satu ampun kepada kesalahan yang dia dah buat sebelum itu.

7.36 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah kepada yang telah pun selesai menunaikan solat fardu maghrib, yang mana telah masuk waktunya tadi pada pukul 7.17 minit malam. Selamat malam juga untuk Abang Sukiman Harun kita. Antara rakan-rakan baik yang pernah saya temui bertentang mata, ya. Terima kasih juga untuk Tushi. Tidak nyatakan di mana lokasi. Salam Maghrib. Dan terima kasih juga untuk anda yang sudi mengirimkan doa-doa yang baik-baik untuk saya. InsyaAllah, itu akan berbalik pada anda.

lagu nyanyian Wairhamah Datuk Sharifah Aini dengan lagunya Terbang Helang. Walau siapa juga kita berpangkat tinggi, berstatus VIP, tapi janganlah kita bawa kesombongan dengan pangkat dan darjat yang kita ada tu. Kita bawa perangai yang menyombong, yang meninggi diri. Tak ke mana sebenarnya ya. Satu saat dan satu ketika dalam perjalanan kehidupan kita yang sementara ini, ada masanya seorang yang berstatus VIP menerima bantuan daripada seorang tukang sapu. Ini realiti kehidupan ini.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, assalamualaikum, selamat malam sekali lagi untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Yang mana yang hari ini jatuhnya hari sambutan ulang tahun kelahiran anda, selamat hari jadi. Semua hari tua pasti menjelma. Yang keberapa ya?

Okay, terima kasih untuk Salahuddin Elias Din yang berada di Nibong Tebal. Katanya alhamdulillah hari ini hari ulang tahun kelahiran saya yang ke 41. Tapi duk berasa macam 14 lagi. Belek tengok di kepala anda, ada tak tumbuh-tumbuh putih-putih sikit-sikit ataupun di janggut anda tu? Jadi apapun, dengan bertambahnya usia kita, maka meningkatlah umur kita di atas muka bumi ini. Dan janganlah kita sentiasa beranggapan yang kita masih segagah dulu. Macam Cik Din kita kata, masa macam umur 14. Dia ada beza dia, Cik Din. 41 dengan 14

Dia kalau kata umur 14 tu, ha, dia umur 14 tu lambat ajak kira jadi ya. Ha, bila dia main umur 41 ni, ha, dia lagu pikir dulu. Jadi apa pun, selamat menyambut ulang tahun kelahiran yang keberapa, saya tak kira. Yang pastinya saya santuni anda dengan kata happy birthday. Kalau ada kek lebih-lebih tuan tak main. 7.51 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu.

lagu nyanyian Noh Hujan dengan lagunya Angin Kencang. Dan keadaan angin di Pulau Pinang ketika ini bertiup perlahan dari arah utara ke timur laut pada kelajuan sekitar 2 hingga 3 mph kilometer sejam. Dan keadaan semasa berawan dan agak tenang pada malam ini. Itu yang dilaporkan.

peronda-peronda kita malam ni. Anggota-anggota peronda kita. Selamat bertugas, cikgu. Juga juru tol kita di tol-tol terpilih. Bagaikan roda detik yang berlalu di Pulau Pinang ini.

Terima kasih pemandu-pemandu berhemah yang faham arti sebenar menggunakan jalan raya ya. Yang mengutamakan kenderaan-kenderaan kecemasan apabila terdengar bunyi siren dan juga melihat kelipan-kelipan lampu merah ataupun biru. Dan untuk yang kurang faham, lorong kiri dan kanan, kalau nak pandu perlahan, duduk di sebelah kiri. Tak semua rakan-rakan kita yang santai malam ni, ada yang mengejar masa untuk masuk mengetik kad kedatangan kerjanya. Yang kita elok santai-santai di laluan kanan, duk cari huruf-huruf nak reply WhatsApp. Dan kalau ada hasrat nak membelok ke kiri atau ke kanan, biasakan jari jemari itu memberikan lampu isyarat. Alat kawalannya ada dalam kenderaan anda. Jangan dua buat tak nampak, tak jumpa pula.

Jadi sama-sama kita bertimbang rasa atas jalan raya. Ini kerana atas jalan raya semua pakat menggunakan jalan raya ni dengan tujuan masing-masing. Jadi kalau kata kita penting diri, dia akan jadi haru biru lah. Sama-sama lah kita pesan berpesan. Bila tengah mandu tu, bukan masa yang terbaik untuk anda membalas mesej-mesej yang anda terima daripada telefon bimbit anda. Ya, jangan sampai pilot-pilot darat kita marah. Kita bagi horn. Terkejut kita.

Jadi untuk anda yang mungkin baru saja sampai ke negeri Pulau Pinang ni, boleh pilih lah melawat tempat-tempat yang telah pun kita pakat dengar dalam lagu ni.

0: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Terbaik. Semua datang sini.
2: Ah, tu dia tak ranjau ya. Jadi ya, selamat datang sekali lagi. Saya nak alu-alukan untuk Encik Rashid sekeluarga dari Nilai Negeri Sembilan. Ah, jadi kalau dalam lagu tu kita kata apa? Jom pi pesta usha marka. Pesta tak ada boleh pi ni. Festival jom beli produk Malaysia ni. Malam ni last kot. Sampai 20 September. Itu kak kita pergi situ 8:10 minit malam.

Dan sambil-sambil itu juga saya nak war-warkan di mana masuknya waktu solat Fardu Isyak pula bagi seluruh negeri Pulau Pinang malam ni adalah pada pukul 8.26 minit malam. 8.26 minit malam. Jangan lupa muslimin muslimat ya. Waktu lapor diri kepada pencipta kita.

Bila kawan saya kata ibu dia meninggal, dia kata dia sedih, tak ada semangat. Saya kata, ibu kamu tu hilang selama-lamanya ke? Saya kata kat dia begitu. Dia pun termenung sekejap, dia kata tak tahu. Saya kata, ibu kamu berpindah alam, bukan binasa. Dan dia wujud di alam sana. Sekiranya kamu meninggal esok, maka kamu boleh berjumpa dengan dia di alam sana. Sebab roh boleh berjumpa di alam barzakh. Boleh berjumpa. Boleh melihat seperti mana tuan-tuan tengok saya. Roh di alam barzakh itu boleh berjumpa. Sekiranya berada di tempat yang sama, iaitulah di taman syurga.

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: FM.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita baca ni kalau kita tak tahu nak abang. Dan sepatutnya kita bila baca Quran, kita baca tafsir, kita baca hadis Nabi ni, kita punya confident level kita terhadap Islam ni rapat. Dia punya meter dia mau rapat. Maknanya apa? Agama hak kita ambil sebagai agama kita ni, Islam ni, inilah innadina indallahil Islam. Inilah satu-satunya agama di sisi Allah. Apa dia? Islam. Tak mau ada goyang, tak mau ada tamu, tak mau. Hak kita ambil ni betul lah. Kita cuma nak jaga, nak maintain aja benda ni supaya kita terus di atas siratal mustaqim. Di atas jalan yang lurus, dan destinasi kita, matlamat kita, ultimately kita nak pergi mana? Kita nak cari keredaan Allah di dalam syurga. Tuan-tuan, ahli syurga ni masuk-masuk dalam syurga dapat nikmat ni semua ni. Ya Allah, kami tak sangka macam ni punya nikmat kami nak dapat dengan kerana kami jadi orang Islam. Tak sangka. Allah mai kepada ahli syurga. Allah tanya mereka, hampa mau dah aku nak bagi satu kemuncak kepada segala nikmat dekat hampa ni. Ahli syurga kata apa tuan-tuan? Mereka kata, ada lagi kan nikmat yang lebih daripada hak kami duk dapat ni? Ni hadu dapat ni pun maksimum. Ada lagi kah yang kami boleh dapat yang lebih daripada hadu dapat ni? Tuhan kata apa? Ada. Tuhan kata, keredaanku. Allahu Akbar. Itu perkataan tidak ada tafsiran, tuan-tuan. Tidak ada tafsiran yang boleh kita sebut. Keredaan Allah itu adalah kemuncak kepada segala-gala nikmat. Dan Allah kata dekat ahli syurga ni, aku nak bagi hak ni dekat abang. Kemuncak dia. Keredaan aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat keredaan Allah. Kita nak masuk syurga dan kita nak keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ikhlas kita, Allah bagi benda tu semua dekat kita. Karena itulah janji dia kepada orang-orang yang ikhlas dengan dia.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Riak ni ialah memperelokkan ibadat, memperelokkan urusan, memperelokkan kebaikan bila dipandang manusia, itu riak. Dan bila dia duduk di belakang manusia, dia tak buat yang seumpama dia. Betul tak kita buat amalan kita di lagu tu? Betul tak semayang kita depan orang elok, belakang orang tak elok? Kalau betul lagu tu, maksud kita ada ciri orang riak. Kena tengok balik semayang seorang-seorang lagu mana, duduk rumah. Hau ni, main masjid tak usah cerita, baju kain matching kopiah atas kepala muslimat tu, kain telekom meleret. Faham tak? Kerawang meleret. Faham tak? Duduk di main di rumah gulung kain macam ni. Baju pun tak pakai. Kalau pakai pun pagoda yang kena tembak Israel tu. Pau pun hilang lah, tinggal goda je. Muslimat, salih simat, kerawang meleret bukan main ke. Duduk di rumah main taik lalat berderet. Subhanallah, tuan-tuan. Dan kadang-kadang kita duk buat, kita duk buat dalam keadaan kita tak sedang. Kita duk perelokkan ibadat kita depan orang. Belakang orang kita buat amal lewe-lewe, tuan-tuan. Lekeh-lekeh je kita buat. Faham tak? Sama kita nak sedekah, sama kita nak buat ibadat, sama kita nak berzikir, sama akhlak. Depan orang baik akhlak. Belakang orang, tuan-tuan, kita sayang. Sebab tu lama sebut kata apa? Nak tengok diri kamu sebenar-benarnya, tengok waktu kamu sorang-sorang. Itulah diri kamu sebenar-benarnya. Nak tengok ibadat kamu sebenar-benarnya, tengok ibadat kamu depan, tengok ibadat kamu waktu sorang-sorang. Itulah ibadat kamu sebenar-benarnya. Depan orang boleh berlakon, boleh tunjuk orang penuh kebaikan. Tahu nak kata riak. Tak perasan kita duk buat dah tu.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya Mustaq, sebagai manusia, jomlah kita amanah. Amanahlah kita. Siapa tidak amanah, nescaya akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidupnya takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk ke pelimbah. Siapa yang melalaikan amanah, hidup matinya takkan barakah. Siapa yang menolak amanah, bala menimpa, hidupnya kan punah. Kalau hidup tidak amanah, ke tengah ke tepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang pun benci, meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup pun sama seperti bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, kemana pergi orang curiga. Kalau amanah sudah diingkari, disitulah tempat orang akan mengeji.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Assalamualaikum, selamat malam sekali lagi untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami. Dan Alhamdulillah, yang mana yang telah pun selesai menunaikan solat Fardu Isyak tadi, yang telah pun masuk waktunya tadi pada pukul 8.26 minit malam ya. Ah, lega dah, saya dah lapor diri.

Dan untuk panduan anda pendengar, macam biasa, tepat jam 9 malam kita akan ke Pusat Meteor Radio RTM Kuala Lumpur. Kita nak dengar utama 9 malam dengan hari ini dalam sejarah. Lepas tu patah balik mic ke Mutiara FM. Kita akan sama-sama dalam ruangan Cafe Music malam ni, ya.

0: dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Okey, untuk rakan-rakan pendengar kita yang mendengarkan Bujara FM di ketika ini, bukan menggunakan frekuensi tetapi menggunakan RTM Klik. Terima kasih pilih kami. Hey, di Bujara FM segalanya untukmu. Jangan murah.

Aina Abdul dengan lagunya Klip-Klip. Ada yang sebut kunang-kunang eh. Tapi sejujurnya, dah lama saya tak nampak Klip-Klip ataupun kunang-kunang ni. Terima kasih untuk saudara Sukiman Harun. Katanya, andai kita tak buat untung dengan masa, masa berlalu pasti akan merugikan kita. Dia selalu akan lahir penyesalan. Terima kasih. Masa yang pi dia tak mai dah ya. Jadi masa yang kita ada, kita gunakan dengan penuh manfaat. Jangan biarkan dedaun masa itu gugur tanpa ada faedahnya.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM. Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.57 minit malam. Lagu Putih-Putih Melati, nyanyian kumpulan SK12 ini akan mengiringi perjalanan kita ke pusat berita radio Aten Kuala Lumpur untuk terdengar utama 9 malam. Jangan lupa, tak lagi patah balik My Penang. Di Putih FM, kita ada Cafe Music.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk rasuah-rasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar pandan. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, sekalanya untukmu.

91.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum Pulau Pinang. Assalamualaikum Malaysia. Selamat malam. Yang mana yang mendengarkan kami melalui frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz juga di 90.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak ya. Ini untuk rakan teman kita yang mereka dalam jangkauan frekuensi kami. Dan terima kasih juga yang tak terhingga kepada rakan pendengar kita yang mendengarkan Mutiara FM walaupun berada jauh dari tiga frekuensi utama kami. Daripada dengar guna apa? Guna aplikasi RTM Click. Kita ada Zul Iskandar yang kabarnya dari Meru, Ipoh. Kita juga ada Salahuddin. Dia habak kata waktu lah ni dia duk ada di Pelih katanya. Terima kasih. Begitu juga dengan Aiman Abdul Manaf yang kabarnya juga berada di sekitar Ipoh katanya. Kami dengar Mutiara FM sebab nak tahu cerita Pulau Pinang. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan yang pastinya malam ini yang terbang menggunakan ruang udara Mutiara FM, saya jalani akan bersama dengan anda insyaAllah sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Bukan saya seorang ya. Terima kasih untuk Puan Ju juga bersama dengan saudara Black tonggak utama rakan meluncutera dari unit MCR. Tanpa mereka, suara saya, lagu-lagu yang anda minta tak mungkin akan terke udara, tak mungkin akan anda dengar. Jadi pakat-pakatlah kita buat kerja, bekerjasama. Rakan teman yang bekerja pada malam ini tak cuti, tak ada holiday. Let me take you far away. You'd like a holiday. Kita luncur terus dengan kerja kita.

mana hari ni hari cuti anda? Holiday. Ha, guna masa elok-elok eh. Bila bercuti, bila kita ada off kerja kita, yang paling utama kita luangkan masa dengan keluarga.

Dan sesungguhnya masa kita bersama dengan keluarga itu adalah masa yang paling indah dalam kehidupan kita. Rasa kebersamaan yang cukup bermakna buat kita. Masa yang diperuntukkan untuk kita bertanya kepada anak-anak kita. Sepanjang minggu ni, abang belajar apa? Abang pergi mana? Kalau anak lelaki lah. Itulah masa-masa yang berkualiti. Masa-masa kebersamaan dengan anak dan juga isteri.

Jadi yang mana yang duk kena kerja tu jangan jealous, jangan cemburu. Nanti tiba gila kita cuti pula. Kita isi cuti kita tu. Kita pulun elok-elok. Sampaikan kita berasa puas. Walaupun cuti kita tu cuti yang singkat.

Terima kasih untuk Puan Rogayah yang berada di Tasik Gelugur. Dia kata rumah dia betul-betul dekat dengan stesen komuter KTM katanya. Petang-petang dia ada jual, dia ada buat berniaga situ. InsyaAllah. Apapun, terima kasih Puan Rogayah sudi mendengar Mutiara FM pada malam ini ya.

Sejurus lepas lagu ini, insyaAllah kita akan dengarkan lagu paduan suara Shanti dan juga Marcel dengan lagunya Hanya Memuji. Sorry, Marcel. Untuk Marcel pula. Marcel tu body kita kan, yang berulas-ulas lah. Okey, lagu yang bakal kita dengar nanti adalah lagu yang dipilih oleh saudara Syamsuddin yang berada di Bandar Kasiah. Oh, semalam orang-orang Bandar Kasiah. Apapun, terima kasih untuk semua sudi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Saya jalani, insyaAllah sampai jam 12 tengah malam nanti bersama dengan anda.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Selamat malam juga. Saya nak santuni orang saya Seberang Perai yang mendengarkan Mutiara FM. Antaranya kita ada sahabat-sahabat yang berada di Kepala Batas, Tasik Kelugur, Bukit Mentajam, ya. Tadi lagu nyanyian Andy Bernadi, Donde, lagu pilihan sahabat kita. Rose Lizam, Elias Rose, semoga terhibur anda, ya. Dan ini pula lagu pilihan saudara Aziz kita.
2: Bagaikan mentari
1: dari Padang Serai.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 9.37 minit malam, ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Demikian tadi lagu yang nyanyikan oleh kumpulan Skandal dengan lagunya Rindu. Semoga terhibur hendaknya saudara Aziz kita, Aziz Padang Serai. Saya pasti dia berada di Padang Serai. Jadi untuk orang-orang yang sedang mendengarkan Mutiara FM ini, yang mungkin pada waktu dan saat ini berada di Padang Serai, saya santuni anda dengan ucapan selamat malam orang Padang Serai. Rakan teman kita yang lain, kita ada Kak Piah yang berada di mana ni, di Bertam. Okey, selamat malam untuk orang-orang Bertam. Juga selamat malam untuk Kamarul Zaman. Ini dekatnya ni, ini orang Tanjung Tokong, asal Kelantan katanya. Nak dengar lagu Kelantan satu, insyaAllah sagi saya akan cuba kudarakan ya. Sebarang lagu. Ini kerana anda tidak meletakkan tajuk lagu. Jadi saya pilih lagu Kelantan dan saya keudarakan. Boleh ya? Dan insyaAllah ruangan Cafe Music kita akan diteruskan sehinggalah ke jam 10.30 minit malam. Jadi masih lagi berpeluang pendengar-pendengar kita untuk mengirimkan lagu-lagu yang ingin anda dengar. Jadi hantar mailah dua lagu, saya akan keudarakan satu lagu. Kalau nak keudarakan kedua-dua buah lagu itu, bimbang masa tidak mencukupi untuk kita bagi peluang dan juga ruang untuk rakan-rakan kita yang lain juga memilih lagu pilihan mereka untuk saya keudarakan dan sama-sama kita dengarkan di Mutiara FM ini. Jadi untuk rakan teman kita yang sedang memandu ketiga ini, terima kasih kerana terus membenarkan frekuensi Mutiara FM ini berlega-lega dalam ruang kenderaan anda. Begitu juga dengan peniaga-peniaga kita malam ni. Terima kasih kerana sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda. Ini lagu pilihan Cik Azbi. Lagu paduan suara Miss Nina juga bersama dengan Colby Adonis dengan lagunya What You Waiting For. Mutiara FM segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, berlalu tadi lagu nyanyian Aida Jebat dengan lagunya Pencuri Hati. Ya, masalah curi hati ni. Curi hati, makan hati, sakit hati, semua masalah. Itu lagu pilihan Syuhaimi. Dan ini pula lagu pilihan Abang Haji kita. Lagu nyanyian Awairalham Dato' M. Kilau. Dengan lagunya Gadis Idaman ataupun Gadis Impian. Khas buat Anjang Sahak dengan Azirat. Rozirat. Dengan kata-kata, jangan duk termenung bawah flat Medan Tunggu, katanya. Semoga bertemu jodoh cepat, insyaAllah. Saya

Jadi yang mana yang belum bertemu jodoh lagi, sama-sama kita panjatkan doa kepada Ilahi agar dipertemukan dengan orang yang sepadan dan baik-baik. Dan kalau ada yang pernah berpengalaman jodoh sebelum ni putus di tengah jalan, jangan takut untuk sekali lagi mencuba ya.

0: Jom.
1: Okey, 9.52 minit malam. Semoga tibur naknya Abang Haji. Dan semoga lagu tersebut didengari oleh rakan Abang Haji. Ini pula lagu pilihan sahabat kita, Muhammad Lokman. Lagu nyanyian Ira Milpan dan juga Wadan, Senja Asmara. Pak Lokman bermasuk juga. Pak Lokman lama dah bujang. Maklum tak ada lama dah. Al-Fatihah untuk Maklum.

apa pun terima kasih untuk saudara Black. Yang bersama dengan saya juga bersama dengan Puan Ju ya. Dari unit MCR.

0: semut merah atau semut hitam, tak jadi masalah. Kalau betul bertanggungjawab, kalau betul ikhlas, kalau betul mampu untuk menggalas tanggungjawab untuk menjaga anak dara orang.
1: I'm Fajar Syed Boy and Widya Kala.
0: Berani untuk menjadikan hubungan percintaan anda itu sah, itu tak jadi halangan.

Okey, lagu yang diberi judul Wengo Wengo. Pak Don Sara Widya Kalana juga bersama dengan Fajar Sad Boy baru saja menghiburkan anda 10:07 minit malam waktu lah ni. Dan lagu itu tadi merupakan lagu yang dipilih oleh Mak Su Siti kita. Duk mana Mak Su Siti? Apapun terima kasih. Dengar Budi.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Telah pun saya kudarakan dua buah lagu tadi. Lagu nyanyian Desri dengan lagunya Live merupakan lagu yang dipilih oleh Kak Nap kita. Dan lagu yang baru saja berakhir tadi, Cinta Setandan Pisang, paduan suara Ida Izrin bersama dengan Dan Manjo. Lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Cikgu Syahri kita, ataupun nama penyanyi Nick Syahri. Jadi semoga terhibur hendaknya rakan-rakan teman kita yang masih lagi berada bersama dengan saya di udara Mutiara FM pada malam ini. Dan ini pula lagu pilihan Junaidi. Dia nak dengar sangat lagu nyanyian Burger dengan lagunya Buah Hati, Gotta Come Home. Jadi campur ni, Hindustan ni campur sikit dengan Aceh, saya kira penyanyi ni. Jom kita dengar.

Itu dia lagu. Lagu pilihan Junaidi malam ni. Membawa kita ke pukul 10.23 minit malam. Han Sia-Sia Lun Mita. Cintaku hilang kembali juga. Terima kasih untuk semua yang bersama dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini. 7 minit berbaki. Dan ini saya kira lagu yang belum lagu terakhir. Lagu kedua terakhir. Bersama.

Lagu ini berjudul Ikatan Asmara. Lagu nyanyian Fairuz Misran bersama dengan Baby Shima. Jadi yang mana rindukan suara emas Wairham Tan Sri P. Ramli, suara Fairuz Misran ini dapat mengubati rindu anda, saya kira.

0: terbaik semua datang sini. So
1: okay, lagu yang baru saja kita dengar tadi, Ikatan Asmara, lagu pilihan Wan Romali kita ini lagu rancak sikit, lagu pilihan Bob ataupun nama sebenarnya Zul Karnain Zakaria.

Dan jika pada waktu ini Nona Manis kita sedang mendengarkan Mutiara FM di warung ataupun restoran Nona Manis malam ni, saya mengharapkan agar pelanggan-pelanggan di kedai Nona Manis terhibur.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Okey, terima kasih kerana menjadikan Bujang FM pilihan terbaik anda. Itu lagu penutup, lagu pengabih dalam ruangan KV Music kita pada malam ini. Dan semoga terhibur dan berpuas hati indahnya semua pendengar Mujer FM. Di mana saya mulakan ruangan kafe muzik ini dengan lagu Hanya Memuji dan berakhir dengan lagu Lela Oh Lela. Di mana juga anda berada pada waktu dan saat ini, anda masih lagi bertemankan suara ini dan Lani yang menumpang sementara di ruang udara Mujer FM. Lagi selamat malam dan selamat bertugas untuk Abang Haji kita. Tak lama dah Abang Haji kita nak punch out. Dan juga rakan yang bersama menjadikan Bucara FM ini terbaik untuk anda. Saudara Black juga bersama dengan Ju.

Okay, terima kasih untuk Kayangan Baskers. Juga sedang mendengarkan Mutiara FM 33 ini. On the way ke Nibung Tebal katanya. Sekali lagi rider-rider kita malam ni ada steady. Yang pastinya hati-hati ya. Saudagar-saudagar jalanan kita malam ni, saya doakan semoga melimpah ruah rezeki anda. Terima kasih untuk doktor-doktor juga jururawat yang masih lagi memerah keringat menyantuni pesakit-pesakit yang datang silih berganti ya. Sekali lagi untuk anggota-anggota peronda kita.

Lagu nyanyian Jamal Abdillah. Datuk Jamal Abdillah. Dengan lagunya Pilihan Hati. 10.40 minit malam. Berbaki 20 minit lagi untuk ke pukul 11 malam. Sama-samalah kita ucapkan rasa syukur dan rasa terima kasih kita kepada orang-orang baik yang mungkin kita temui hari ini.

22 jam 42 minit sudah kita berjaya melalui hari ini. Dan keberuntungan itu bukan sekadar hanya apabila kita menerima wang yang banyak, duit kita jumpa, tapi berjumpa dengan orang baik-baik dia juga adalah satu rezeki untuk kita. Jadi bersyukurlah.

Okey, terima kasih untuk saudara Roslan. Okay, kita saya nak buat ucapan terima kasih untuk pemilik kenderaan PFQ 6926 katanya. Dia bantu tapkan touch and go dia. Terima kasih banyak-banyak ya. Itu rezeki. Touch and go Cik Roslan kita habis atau baki kurang. Hadir pemilik kenderaan tadi menolong membantu ya, terima kasih.

Juga terima kasih untuk Puan Asmah kita. Dia kata dalam kebaikan yang orang berikan kepada kita tu, kita kena tapis-tapis dan kita kena perhalusi betul-betul. Takut nanti kebaikan yang diberikan kepada kita itu ada timbal baliknya. Terima kasih atas pandangan Asmah ya. Itulah untuk kita mengenali hati budi ataupun personaliti seseorang tu. Bukan hanya boleh kita nilai dalam waktu yang singkat, sehari dua, dia makan masa untuk kita tahu true colornya.

lagi terima kasih untuk Puan Asmah kita. Kata Puan Asmah, dia berkata demikian. Dia kata macam tu katanya. Sebab dia ada pengalaman. Sama ada pengalaman ataupun tidak, ya. Kita perlu mengerti yang dalam kehidupan ini tak semuanya indah. Tak semuanya betul, tak semuanya adil. Apa yang penting, kita harus berhati-hati dan berwaspada selalu. Jangan cepat percaya individu yang baru kita kenali.

Ya, kadang-kadang kehidupan kita ni macam kita main game juga lah. Untuk kita sampai ke level yang seterusnya tu, kita perlu menghadapi pelbagai cabaran dalam level yang sedang kita main tu. Kalau kita pandai, dia boleh up level lah. Macam tu jugalah dalam kehidupan kita ni. Berhati-hati, jangan cepat percaya orang. Ni baru kenal, baru jumpa sekali. Terus berkongsi semua.

Hari itu lagu Jajan Alan Tam dengan lagunya Panggiao. Okey, terima kasih juga untuk saudara Zul kita. Dia kata K duk cepat percaya lah. Baru berkenalan dalam media sosial, di internet, di alam maya. Lalai kena scam. Duit ganjaran pencen pun habis lesap. Itu dia. Menangis tak berlagu. Ingat ya, pemangsa sering dan selalu mencari mangsa. Kita jangan jadi mangsa. Dan jangan juga jadi pemangsa.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Waktu sekarang 11 malam. Masa dan ketikanya kita berada dalam ruangan Belayan Jiwa ataupun ruangan lagu-lagu melankolik tanpa henti di Mutiara FM ini.

0: 11.54 minit malam ketika ni. Nampaknya tugasan saya sampai di sini sahaja untuk edisi pertemuan kita pada hari ini, hari Ahad.
1: Aku kan menjadi malam-malammu.
0: Terima kasih untuk rakan Pelung Jutera yang bersama dengan saya mengharungi tugasan di malam hari ini.
1: Dan selimuti hati.
0: Terima kasih untuk Ju juga bersama dengan Black
1: yang beku. Aku
0: dan jutaan terima kasih buat anda pendengar setia yang terus menerus mendengarkan kami di Mutiara FM.
1: Dan selalu menyinari.
0: Akhir kata saya pada malam ini, saya santuni anda dengan ucapan semoga malam ini malam yang membahagiakan anda dan malam ini memberikan kerehatan yang secukupnya kepada anda untuk mengharungi cabaran dan rintangan dalam kehidupan esok, insyaAllah. Saya jalani. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazrul Alam sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia Nazrul Alam untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nazrul Alam bersama dengan saya, akan temankan anda dari pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan yang pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra, kan, mengeratkan silaturahim, kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai formasi yang tepat, dan saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Ying dan Yang untuk anda, dan terus mendengarkan Nasional FM.

ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah, di Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di Telan Usan dan di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Pantai Barat Ranau sehingga 1 pagi ini, Isnin 21 September 2026. Dan ini nasihatkan untuk anda berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, mehadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Masa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Alia Relati Dewi yang menghiburkan anda dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kan. Mungkin ada yang masuk shift malam baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan kan, pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti, kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak, antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini. Katanya beliau sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan. Mungkin berkongsi kan, jangan pendam-pendam. Ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita. Kalau ada masalah mungkin diluahkan, anda boleh luahkan dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka kan, kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

PM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat mendengarkan Radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang, menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya apabila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa memandu dalam keadaan yang cermat dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi yang laju, dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali bersama Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelutup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, yang banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkan Nasional FM menjadi teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan Nasional FM. Ada muzik, pilihan, informasi dan juga berbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook Nasional FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa Nasional FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Jonah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringan menyasarkan jajatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Noni bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyasarkan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: kemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama dengan keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua pendengar setia Nasional FM. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tujukan lagu-lagu yang disiarkan di Nasional FM kepada rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Muhammad Rao, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga, seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh, Perak, yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nasional FM. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju, dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar, tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun kenderaan rosak, dan juga kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk makluman trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-88-7752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasional FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itulah lagu daripada SPDC Nafisa menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Buat anda yang berada di mana sahaja yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih kerana terus mendengarkan National FM. Seperti sahabat kita ni, kita ada Muhammad Raif Yaakob yang berada di Negeri Sembilan yang sedang mendengarkan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga sahabat anda, semoga terus ceria dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Juga kita bersama dengan Siti Ahmahni yang berada di Kuantan Pahang, sedang memasak waktu ini untuk persediaan perniagaan beliau pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak kerana bertemankan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat dan juga pelanggan-pelanggan nasi lemaknya. Terima kasih banyak kerana sambil masak tu dengarkan National FM ya. Dan juga bersama dengan Sarah yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu katanya menuju ke destinasi beliau iaitu di Kuantan. Terima kasih banyak kerana bertemankan National FM, memandu dengan berhati-hati dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan dan juga terus bersama dengan kami.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit di

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi warga Bersud Terengganu ingin dengarkan radio National FM sentiasa di hati, boleh terus ke frekuensi 94.3, manakala yang berada di Cameron Highland Pahang 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, dan juga yang berada di Greek Perak 95.4. Itu di antara frekuensi National FM yang anda berdengarkan, dan juga muat turun RTM Click di telefon bibit anda. Boleh dengar di mana sahaja ya, sambil bekerja, sambil berehat, bersantai, sambil kita berbual bersama rakan-rakan, boleh dengarkan radio National FM sentiasa di hati, yang terbaik khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Spin, Persada Cinta. Lagu yang dihasilkan pada tahun 1998 ini, semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqah. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqah, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqah, kerana fiqah itu merangkumi ibadat yang khusus, solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah kaedah atau istilah fiqah. Yang ni saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh, solat wajib, ya. Kita buat, dapat pahala. Kita tinggal, dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya. Apabila tak puasa, maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya. Zakat fitrah wajib. Zakat banyak. Ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang sempurna dari segi haul, dari segi nisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain atau wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya, ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh, solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah. Kalau tak solat, maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila
untuk jadi pakar rojok, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal, ya. Kalau seorangnya pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat, ataupun disebut dengan mandubun, ataupun juga disebut mustahibun, atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat, kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram, Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib, itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada, dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu juga jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita

pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kami melihat mereka rukuk dan sujud mencari kurniaan Allah dan keredoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, tegak, lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Fath ayat 29.

In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Anak saya sakit, banyakkan istighfar. Perniagaan saya rugi, banyakkan istighfar. Saya tak dapat anak sudah 13 tahun, banyakkan istighfar. Dalam Quran disebutkan, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِدِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Fungsi istighfar ni, dia macam ubat yang kita ambil, ubat tu untuk pelbagai. Istighfar macam mana Ustaz? Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 5 saat 5. Beli tasbih, letak dalam poket. Jangan gantung dalam kereta. Sekejap dia gantung 3 tahun. Ubat terakhir ialah 2 rakaat solat. Yang ni yang paling best sekali dalam hidup saya. Ini antara ubat yang sering saya gunakan. Bila dia mai sampai menggeletar tubuh badan, tuan-tuan. Bila ujian, Allah Ta'ala uji, menggeletar tubuh badan. Habis 2 rakaat, bangun lagi. Habis 2 rakaat, bangun lagi. Habis 2 rakaat, bangun sampai tenang. Lepas tu Tuhan buka jalan. Solat antara ibadat yang menjadi wasilah yang menghantar seseorang itu sebagai pengangkutan yang paling laju dia dengan Allah Ta'ala melalui solat. Kadang doa kita Tuhan tak makbul, tapi solat Tuhan makbul. Ada seorang bila dia doa Tuhan tak makbul, tapi bila dia ambil semayang, dia semayang, semayang tu angkat dia. Nak buat solat apa Ustaz? Buat solat tasbih. Kalau tanya saya lah, dia sebenarnya buat solat apa pun tak apa. Solat tahiyatul masjid pun boleh, duha pun boleh.

Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: FM. Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anak-anak ataupun murid-murid sekolah, untuk keselamatan anda, anda kena sentiasa berhati-hati semasa datang ke sekolah. Terutamanya apabila turun dari bas, sila pastikan anda menoleh kiri dan kanan supaya menjamin keselamatan anda. Dan apabila hendak melintas jalan raya, tengok kiri dan kanan juga. Apabila kereta dah tak ada, barulah melintas jalan raya. Ini demi keselamatan anda semua. Pesanan kelas ini dibawakan oleh Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Pahang bersama dengan Mutiara FM.

0: Kak Norma
1: Said. Okey, baik Kak Norma. Ha. Sajalah. Okay, pantun. Boleh, boleh, silakan. Ha.
0: Okey, masak lemak sayur peria.
1: Oh, sayur peria
0: masak lemak. Di malam hari.
1: Ha.
0: Anda ni memang ceria dua-dua. Patutlah pun hantar konti pagi.
2: Yang ni cerita dia. Cerita dia kami nak jawab ke bos nak jawab ni?
0: Ikutlah jawab pun tak apa.
1: Okey, okey. Mama jawab.
2: Okey, okey.
1: Okey, okey. Beli ya sirap bos nasi. Saja abang terima kasih. Okey.
2: Cumi.
1: Tapi biasa itu.
2: Cumi.
1: Okay, cumi bagi banyak sikit.
2: Cumi dah jawab.
1: Okey.
2: Ni. Hari raya.
1: Raya dah.
2: Ada pantun.
1: Apa pantun?
2: Hari raya. Ada kuih karah.
1: Oi, kuih karah hari raya.
2: Okey, Kak Norma.
0: Ya.
2: Dengan cerita raya.

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Tachahau. Wanakam. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Edisi Isnin 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri bertemankan dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Okey ke Cumbi?
1: Okey ke ni?
0: Macam
1: Joe kan?
0: Dekat sikit Cumbi.
1: Okey.
0: Okey ke Cumbi?
1: Okey.
0: Pasal terlekat apa tu?
1: Biasalah.
0: Oh, dah habak dah makan semalam. Jangan gelojoh sangat.
1: Jadi bukan semalam ya?
0: Habis tu?
1: Main dulu balik sana kot.
0: Main dulu balik sana. Makan apa yang terlekat tu?
1: Saya main dulu balik sana makan apa? Tak ada makan, Mam.
0: Tak makan apa?
1: Tak ada makan.
0: Tu terlekat angin lah.
1: Lekat. Jadi, Assalamualaikum semua pendengar dan juga penonton.
0: Waalaikumsalam.
1: Bambam sendiri. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Subhal khair.
0: Alhamdulillah. Subhan nur.
1: Kai sihadu walidatika ya Syekh Fazil.
0: Masya Allah. Ulang kali lagi, Jami.
1: Kaifa sihatu walidatika ya Syekh Fadil.
0: Masya Allah. Walidati tatahassanu tadrijian wa arju an tad'u lana jami'an. Jami'an. Jami'an.
1: Okey.
0: Alhamdulillah. Disebabkan wasihat tu kita dapat bersama hari ni lah.
1: Ya. Wasihat juga tu.
0: Dengar tunggu kita marah lagi tu. Aku ajak macam ni pada pandai.
1: Tak masuk pergi awal lagi. Tak ingin tidur hari tu.
0: Tak ingin tidur hari
1: tu. Tak siap ni lepas subuh rumah balik.
0: Oh iya kan?
1: Lepas subuh rumah balik. Hari cuti katanya.
0: Cuti?
1: Ya kot.
0: Pasal apa?
1: Ha?
0: Pasal apa dia cuti hari ni?
1: Kata apa nama ni? Book off.
0: Book off? 7.18 minit pagi waktu ni. Yang cuti sama bercuti.
1: Betul. Yang bertugas sama bertugas. Terima kasih menonton ruangan live Facebook Mutiara FM. Pada kita sana ni sawan pagi dah bermani kita.
0: Betul. 6 pagi kita on live di Facebook Live Mutiara FM. Dan juga menonton di Facebook, di TikTok Mutiara FM. Dan juga di TikTok Cermin Maria. Terima kasih untuk anda. Okay, yang tak cemuih tengok muka kami. Walaupun ada yang cakap kata, mereka ni lagi.
1: Sebenarnya kami sempat dipisahkan.
0: Oh, betul.
1: Oleh kemerajukan.
0: Pacoknya goreng
1: kan.
0: Dengar kita tengah apa?
1: Dipisahkan oleh kemerajukan minggu lepas. Orang kata apa, Bambam merajuk dengan saya. Ya lah, sebab Bambam nak balik rumah mak betul, saya tak ikut. Sebabnya saya tak boleh masuk campur tu hal keluarga.
0: Macam tu kan?
1: Ya.
0: Baik, tak apalah. Kita tengok lah esok siapa nak maju pula.
1: InsyaAllah dan kebahagiaan yang berganda itu.
0: Alhamdulillah kita bahagia.
1: Ya, Bambam.
0: Sebab hidup kita ni kita nak bahagia, Cumbi.
1: Alhamdulillah. So, macam mana? Selamat tuan boleh kat Bambam.
0: Okey, kena kasut tak muai. Seluruh Arabi semua beli siap. Satu almari.
1: No. Alhamdulillah.
0: Okey.
1: Yang ni kita mau ni.
0: Baik, ini sebabkan orang kata seronok dekat Jambi. Kita nak kongsikan juga Ramadan cuaca negeri Pulau Pinang.
1: Okey,
0: untuk edisi hari ni. Alhamdulillah. Pagi ni di Pulau Pinang kelas sebelum ni jerebu yang agak getara juga. Tapi disebabkan hujan.
1: Betul.
0: Hari Ahad kemarin.
1: Betul.
0: Dan juga malam main dulu kan.
1: Ya.
0: Betul, apa menyebabkan jerebu dah lari dah dari Pulau Pinang ni.
1: Baik.
0: Okey, dan untuk hari ni Cumbi, ramalan cuaca negeri Pulau Pinang.
1: Hari ni hari Isnin, ataupun mandi ya. Ataupun tempat saya panggil Senayan ataupun Isnani ya.
0: Isnani.
1: Kan?
0: Ya.
1: Isnin kan?
0: Dah tak ya Cumbi, rosak bahasa Cumbi.
1: Bukan Isnani, Isnin lah.
0: Isnin.
1: Betul lah kan.
0: Baik.
1: Okay. Pagi dinamakan tiada hujan, petang juga tiada hujan, dan malam insyaAllah tiada hujan juga. Suhu minimum ada 25 darjah Celsius dengan maksimum ada 30 darjah Celsius pagi ni.
0: Yes, Alhamdulillah. Sejuk pagi ni.
1: Betul.
0: Kan, kata apa, semalam pun, pagi tadi pun sebenarnya sebab makan luang, rasa juga gerimis hujan tu tau.
1: Gerimis.
0: Rasa macam orang tengah menyembang.
1: Okay.
0: Atau pekerja elok. Lebih kurang macam tu lah.
1: Pagi tadi dah ramai kereta, Abang.
0: Oh, kereta banyak.
1: Seawal tadi 5 pagi pun memang banyak kereta
0: lah. Betul, sebab orang kata apa, disebabkan hujan kan.
1: Ya, betul.
0: Ramai yang naik kereta sebab tak mahu kena hujan. Tapi dia keluar awal lah.
1: Betul.
0: Kalau kereta naik motor, dia keluar lewat sikit. Tapi kalau hujan, lokoh kena pakai baju hujan lah, baru tak lokoh
1: Untung jadi Bambang dengan Cumbi.
0: Pasal apa?
1: Hujan ke, ribut petiang lah semua dengan motor. Semua dengan motor.
0: Betul.
1: Kita lebih selesa bergerak dengan motor lah.
0: Ya, kan. Sebab kita faham, naik kereta ni dah kena banyak bersabar. Satu. Yang kedua, nak singgah mana pun susah sikit lah.
1: Betul.
0: Kan? sebab orang kata apa, kita faham terhadnya parking di Pulau Pinang ni menyebabkan orang kata apa,
1: awak apa bam kata macam tu salah bam.
0: Pasal apa?
1: Bam 07 Combi 07 bam.
0: Awak
1: cerita dia parking di Pulau Pinang telah dikeluarkan kenyataan, maksudnya parking ni ada bam, cuma orang kita ni dia malas nak naik parking bertingkat.
0: Betul lah. Yalah, terhad juga tu. Bertingkat pun terhad je mi.
1: Bukan cerita dia beli kereta mahal-mahal bam nak naik parking penat sikit tak boleh. Oh, tension no.
0: Kalau dia naik motor tak apalah saya. Cuba dia naik kereta dengar. Bebai sama ke?
1: Okay,
0: Cumi. Yeah. Kita nak kongsikan info trafik
1: info
0: terkini.
1: Info trafik, okay.
0: Di sekitar Pulau Pinang.
1: Yeah.
0: Okay, kita nak mulakan. Oh, tu dia.
1: Tu dia.
0: Baru buka je Cumi.
1: Tak mula dah ni. Asam je duduk, tak tengok.
0: Baru buka dah.
1: Baru buka dah.
0: Tak nampak. Tengok tu pun rasa macam macam tu lah.
1: Yang ni kita kiri, kalau dalam bola ni kita panggil, kita kena berikan kesebelasan utama ni. Silakan.
0: Okay.
1: Sampai tak kerti nak mula tak mana lah ni.
0: Baik. Kita start dekat atas Jabatan Pulau Pinang tu dulu, Cumi.
1: Okay, atas jabatan. Sebab orang nak naik jabatan.
0: Orang nak jabatan kan? Dari seberang nak ke pulau.
1: Okay.
0: Di atas Jabatan Pulau Pinang memang sesak cerita dia.
1: Bermula
0: dari susur masuk Jabatan Pulau Pinang ni sampailah susur turun Jabatan Pulau Pinang.
1: Susur masuk tu kira yang tangkona tu atas flyover tu kan?
0: Dekat plaza tu.
1: Oh, yang tu susur masuk. Maksud dia besar. Bermula daripada,
0: tapi kalau kata ikutkan simpang corner tu pun dah jam dah. Dah
1: bermula
0: lah.
1: Daripada susur masuk sehingga turun Jambatan Pulau Pinang, trafik.
0: Nah, trafik sesak je mi.
1: Tapi kalau kita tengok waktu masuk ke Lebuh Raya Teluk Telimcung ni sedikit perlahan bang. Alhamdulillah lepas tu lancar sehingga ke Pekalan Whale. Daripada Pekalan Whale daripada Pekalan Whale sehingga Esplanet pagi ni sedikit perlahan ya. Di kedua dua arah di Jalan Masjid Negeri agak sibuk pagi ni ya, menuju ke Jalan Scotland, dan begitu juga daripada jalan utama untuk masuk ke Jalan Gotlip pagi ni bam, sedikit perlahan.
0: Baik.
1: Dan daripada Jalan Gotlip di kedua arah menuju ke Persiaran Geni, Kebangan Jemaah juga Persiaran Geni, trafik sesak. Begitu juga daripada Jalan Meniskin menuju ke Jalan

0: sesak di Kelawai Road menuju ke Persiaran Geni juga sesak, dan ada kesesakan juga di Persiaran Geni. Mm-hmm. Begitu juga daripada Tanjung Tokong menuju ke Persiaran Geni sedikit perlahan. Mm-hmm. Dan mula sesak saat berada di Jalan Fetus pagi ini. Di Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi, alhamdulillah trafik lancar pada ketika dan saat ini. Mm-hmm. Dan saya nak kongsikan juga di kedua-dua arah di Jalan Perak agak sesak pagi ini untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat. Mm-hmm. Begitu juga daripada Jalan Datuk Keramat di kedua-dua arah untuk terus ke Jalan Air Hitam, ke Falim, ke Petuk Hubung dan juga ke Palang Tembak pagi ni agak sesak. Di Tentik Highway juga sesak pagi ni. Mm-hmm. Di Jalan Tentik juga sesak. Tentik Highway terus masuk ke Lorong Batu Lancang juga sesak. Di sepanjang Lorong Batu Lancang juga sesak hingga masuk ke Jalan Hamilton. Dan daripada Jalan Hamilton ke Jalan Free School pagi ni juga terus sesak. Jalan Perak juga terus sesak. Jalan Sungai Pinang pagi ni juga terus sesak. Dan nak dikongsikan juga di Bukit Dumba juga sesak pagi ni. Mm-hmm. Jalan Niap Choi pagi ni bam juga sesak. Bukit Gambiang tidak ketinggalan juga terus sesak. Mm-hmm. Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong dan juga berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batuban juga terus sesak. Mm-hmm. Jalan Sungai Dua juga terus sesak. Saat susur turun jambatan menggunakan lebuh raya Tunduk Teling Chong Yu menuju ke Bayar Lepas dan juga Bertemu juga terus sesak.
1: Yeah.
0: Dan menambahkan lagi kesesakan saat masuk ke Sungai Nibong Highway sehingga ke Bulatan Main Baru. Daripada Bulatan Main Baru menggunakan Jalan Tunduk Tawang untuk ke Kelau, ke Sungai Alu juga Bayar Lepas, alhamdulillah juga sesak pagi ni. Jalan Masuri, Jalan Tengah juga sesak pagi ni. Mm-hmm. Kampung Jawa dan juga Sungai Tiram tidak terlepas dari kesesakan tersebut, membawa sehingga ke Bayar Lepas untuk masuk ke persimpangan Kampung Seronok pagi ni juga terus sesak. Mm-hmm. Daripada Permatang Damala menuju ke Bertemu juga terus sesak. Pagi ni yang dinanti-nantikan telah pun tiba daripada Teluk Kumak menuju ke Sungai Batu dan ke Bayar Lepas juga terus sesak pagi ni. Dan tidak ketinggalan juga di Balik Pulau yang boleh saya kongsikan, adakah Balik Pulau pagi ni banyak yang bercuti kerana Balik Pulau alhamdulillah lancar.
1: Sedikit
0: ya. Sedikit perlahan di Ibu Pejabat Polis daerah Barat Daya lah. Dan mula sesak saat daripada bulatan Pekan Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Sungai Pinang. Mm-hmm. Balik Pulau pagi ni. Dan begitu juga daripada Jalan Balik Pulau untuk ke Jalan Bukit Menara dan juga Jalan Tun Sadun pagi ni juga sesak. Dan Jalan Pondok Upih untuk masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni juga terus sesak. Alhamdulillah.
1: Baik. Itu di pulau Jambi. Oh. Kalau di seberang.
0: Dah pasal tengok jam teruk sangat kan.
1: Baik.
0: Bagi Jambi Center dulu lah.
1: Kalau kata di, itu di pulau Jambi. Yeah. Kalau di seberang, alhamdulillah dikebaikan jalan utama sesak pagi ni Jambi.
0: Senang saja akan pergi ni kan.
1: Yes. Jadi apa pun untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati memandu.
0: Betul.
1: Awasi jarak selamat kenderaan anda. Ingat, sekalut mana pun kita.
0: Sekalut mana.
1: Ha kan, bila kita kelangkabut bawa kereta, hilang kesabaran, ketahuilah bahaya sedang menanti anda.
0: Dan ketahuilah juga kepada pengguna-pengguna jalan raya, tak kisahlah yang namanya naik motor, naik kereta, naik lori, naik bas dan juga sebagainya, namanya pemandu.
1: Yeah.
0: Dan juga pengguna-pengguna jalan raya lain, tak kisahlah lelaki ataupun wanita, pengkhususan kepada wanita. Okay, pengkhususan kepada wanita. Kalaulah kita sampai di satu jalan tu, sampai di satu jalan kan, kalau kita tahu jalan tu memang untuk orang kata apa, satu kereta, kita nak orang kata apa, selisih kereta, kena ada salah seorang bagi ruang dan peluang lah. Apabila seseorang yang lain memberi ruang dan peluang, ketahuilah apabila kita tu mendapat peluang tersebut, cukuplah dengan sekadar tersenyum, menganggukkan kepala, mengangkat tangan ataupun membunyikan horn untuk menunjukkan tanda terima kasih. Jangan buat tak reti ataupun menjeling lagi ke atas. Ya, terima kasih.
1: Dah kita bagi jalan lah.
0: Dah bagi jalan.
1: Terima muka kasih. Tu.
0: Ya. Kan, dia macam nak buka tingkap, nak jegir kita pun ada. Sebab tak kena pada orang lain, kena pada saya. Kemarin hari Ahad.
1: Oh, kemarin kena dah.
0: Lebih daripada 5 kali bang kena.
1: Dia.
0: Kan, sampai kira saya pun tak tahulah, mungkin nak kena pergi doktor lah, ambil ubat darah tinggi kan.
1: Mandi bunga macam ni.
0: Aduh.
1: Dah dipandang serius oleh wanita eh.
0: Yalah, bila saya bawa kan, dah bagi laluan, dah bagi ruang peluang, dia boleh jegir kita atas bawah kan, tak minta pun ucap terima kasih kan. Cukuplah sekadar memahami. Bayangkan tengok kalau kita pula tak bagi jalan, hampa nanti nak meratui.
1: Betul.
0: Terima kasih itu penting. Tak kena bayang pun benda ni.
1: Sabar Jambi. Muka dah macam kecewa sangat.
0: Bukan cerita macam ni bang. Kalau kita benda sekecil-kecilnya benda tu kita tak berterima kasih, macam mana kalau kita dapat rezeki yang tiada disangka, macam mana kita nak terima kasih kepada Sang Pencipta? Bayangkan tengok, sekecil-kecil perkara kita tak boleh menghargai.
1: Ikut perasaan betul.
0: Bukan, ini kenyataan bang. Siapa kalau nampak muka saya belang, kalau saya juga kan. Lepas tu dia siap buka tingkap bang.
1: Buka tingkap.
0: Perempuan tu siap buka tingkap.
1: Bagi mini love ke?
0: Bukan.
1: Habis tu
0: dia buka tingkap, dia tengok saya bang. Saya dah bagi jalan ni. Dia nak senyum, mengguk kepala ke orang apa tidak bam.
1: Habis tu
0: tuan kali apa saya buat? Saya kali tengok saya juga, terima kasih. Serius.
1: Jombi cakap terima kasih ke dah?
0: Okay. Sebenarnya tak salah, walaupun kita bagi luang kita ucap terima kasih. Sebab apa? Ego tu tak boleh beli di mini-mini market. Tak boleh beli. Kita kena faham.
1: Baik. Nampak sangat marah tu.
0: Tegang.
1: Sahabat Jumbi bagi snack je ni. Cerita semalam, cerita semalam. Okey, hari ni kita buka episod baru Jumbi.
0: Oh, macam tu pula. Oh, kemarin tak boleh buat hari ni lah. Bukan.

0: Tali bawah okay. Yang lepas biarkan dia berlalu pergi dengan kenangan.
1: Baik.
0: Yang datang kita memberikan harapan, seribu satu pengharapan.
1: Yang datang memberikan harapan. Boleh terima pakai. Yang datang berikan harapan.
0: Pasal
1: tak ada lagi kan yang nak datang. Lepas ni cuma nak bagi harapan ni.
0: Okay, Jombi, topik yang kita bincangkan hari ni macam biasa tu saya GPM dia, Jombi.
1: Dan dia Bambam.
0: Achoo.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Eh, 1:37 minit pagi. Waktu ini GPM masih lagi bertemankan Dia Combi.
0: Dan dia masih lagi Bamba.
1: Combi sihat ke Combi eh?
0: Alhamdulillah okey.
1: Alhamdulillah. Bukan pasal batuk-batuk. Tadi risau juga. Tengok sekarang cuaca tak pun nak cantik sikit lah sejak kemarin ni kan. Kadang-kadang memang panas.
0: Betul.
1: Mau lepas jerbu kan.
0: Betul.
1: Panas, panas sungguh. Hujan, hujan tu eh.
0: Masuk duduk sejuk-sejuk tu.
1: Sejuk tu. Itu kita kena orang kata sesama mengamalkan pemakanan yang sihat lah. Banyakkan minum air suam. Kurangkan minum air.
0: Betul.
1: Kurang-kurangkan minum air manis.
0: Betul.
1: Kalau lebih orang kata apa, rehatkan seketika. Orang kata apa, makanan-makanan yang tak berkhasiat, terbanyak minyak kan Jambi kan.
0: Alhamdulillah.
1: Macam sedap. Bambam alhamdulillah.
0: Bambam jangan nak macam sangat.
1: Salah.
0: Macam kata kat diri sendiri.
1: Dah bukan tadi. Dengar lu. Macam Bambam banyak. Bambam alhamdulillah sejak 2 menjak ni Bambam kerap minum air suam.
0: Sejak 2 menjak dah 3 menjak Bambam.
1: Lebih kurang 4 menjak lah.
0: Okay.
1: Bambam pun makan pun makan makanan berbuih Jambi.
0: Mak apa buih?
1: Berbuih.
0: Oh ingat yang berbuih. Okey.
1: Jarang-jarang makan makanan minyak Jambi.
0: Alhamdulillah.
1: Dan Bambam makan makanan yang kurang kanji. Jambi.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Jambi. Nampak leh kat Bambam lah ni.
0: Nampak leh Bam. Nampak cerah.
1: Cerah.
0: Bersinar.
1: Mana cerah dengan tu?
0: Bersinar.
1: Bersinar eh?
0: Ya.
1: Itulah Bambam alhamdulillah. Jarang-jarang dah makan makanan tak berkhasiat dah ni.
0: Tanya tengok. Tanya tengok penonton yang menonton dengan live Facebook juga tu. Nampak tak Bambam bersinar?
1: Nampak tak nampak?
0: Nampak. Bersinar di day tu.
1: Yang ni cahaya je mi.
0: Sinar lah tu. Sinar bertemu cahaya.
1: Okay. Boleh. Jadi apa pun tu lah cumi. Ingat cumi. Ingat pesan Bambam tau.
0: Baik.
1: Kurangkan minum air. Kurangkan minum air manis. Kurangkan makan makanan berminyak tau.
0: Alhamdulillah.
1: Pesanan Bambam kepada Combi ni. Sebab apabila kita jaga kesihatan kita dengan baik, kita jaga pemakanan kita, InsyaAllah Combi kita akan sentiasa sihat.
0: Betul bang.
1: Betul lah.
0: Betul.
1: Macam tak rela je betul tu.
0: Tak lah nak kata. Macam mana Abang kata kat Combi, orang yang mana kena Combi dah tahu lah. Combi nasi putih, ikan rebuih, sambal kepok.
1: Ikan rebuih lah.
0: Ikan rebuih.
1: Ikan
0: temenung rebuih.
1: Ikan temenung rebuih.
0: Kena dengan cabai kepok.
1: Bambam, ikan bilis sekok rebuih belah tiga tau.
0: Alhamdulillah.
1: Makan nasi. Bambam sekali makan macam tu lah.
0: Ya, betul.
1: Sayur selonggok, nasi 4 butir, ikan bilis belah tengah.
0: Selonggok tu sayur apa?
1: Bambam makan sayur bayam.
0: Bayam.
1: Sayur kobeh.
0: Kobeh.
1: Lepas tu kacang panjang. Lepas tu sayur apa lagi lah?
0: Hak kobeh pun. Sebut kobeh pun orang tua-tua tahu dengar. Dah bukan kobeh. Hari orang makan sebut kobeh. Okay baik.
1: Salah.
0: Lagi apa lagi?
1: Salah.
0: Kacang panjang. Ya Allah tak sedar diri. Tak sedar diri ya Allah.
1: Dah bapak sihat tak kena gout.
0: Ya tu ada gout. Dia makan kacang panjang. Okay lagi apa lagi?
1: Lepas tu kacang buncis.
0: Kacang buncis. Salah lagi. Lagi apa lagi?
1: Lepas tu timun Jepun.
0: Timun Jepun. Baik. Kacang sepat makan kacang sepat.
1: Tak kacang sepat tak.
0: Kacang sepat allergic, tak makan
1: allergic.
0: Buah beka.
1: Buah beka tak allergic.
0: Tak buah beka.
1: Apa dia?
0: Buah beka benda tau.
1: Tak tahu.
0: Taruk lagu ni. Mau tegak makan sayur. Buah beka pun tak tahu.
1: Itulah. Lepas tu bapa makan ni apa pucuk ni. Pucuk. Apa. Buah apa yang kalau. Apa. Papaya. Pucuk dia. Buah apa ni?
0: Pucuk muda. Habis tu.
1: Bukan pucuk muda.
0: Habis tu apa dia?
1: Buah betik. Buah betik. Dia punya pucuk pokok betik jantan. Yang tu Bambam buat macam orang kata apa, macam makan kacang lah. Alhamdulillah lah Combi. Bambam suka juga makan ulam. Sungguh tak bohong.
0: Itu yang nak tahu tu. Makan apa pucuk apa tadi? Pucuk?
1: Pucuk betik
0: jantan.
1: Pucuk
0: betik jantan. Macam mana nak tahu pucuk betik tu jantan? Dia silap orang. Dia tanya orang yang berkebun.
1: Dengar ni orang nak cerita. Pokok betik jantan ni tak ada buah. Dia hanya keluarkan dia punya bunga. Dia keluarkan dia punya pucuk dia tu. Hak tu dia makan lah. Betina tak nak pucuk.
0: Macam mana apa? Kalau macam mana? Kalau pokok jantan dia apa?
1: Jantan dia keluar bunga.
0: Siapa aja?
1: Tengok sendiri.
0: Tak bukan.
1: Habis tu?
0: Sebenarnya hak keluar bunga yang tu lah. Betik betina apa?
1: Oh iya ke?
0: Yalah kalau dalam banyak-banyak kehidupan ni yang bagi bunga
1: masalah
0: tu. Yang bagi bunga tu laki, yang terima bunga tu perempuan.
1: Iya ke? Tapi pasal pokok betik Bambam tu dia Bambam tertipu dengan dia.
0: Awak?
1: Bambam punya jaga
0: tengah-tengah kau ni. Tengah-tengah kau ni.
1: Bukan dah
0: pokok betik tengah-tengah.
1: Betul.
0: Macam tuan kau.
1: Sabar sikit. Kan? Mama jaga untuk kukuk betik tu elok tau.
0: Okay.
1: Mama siram dia hari. Kan? Bila lelaki dia keluar, dia keluar tu pucuk tu
0: tak
1: ya.
0: Tak payah habar pukuk betik siram. Ni pukuk belak lautan pun untuk wan saya jurik tau.
1: Ya ke? Combi ni bagilah orang cerita.
0: Okay, cerita lagi.
1: Jadi memang rasa rasa geram kat dalam pukuk tu.
0: Yeah.
1: Dia tak keluarkan buah, dia keluarkan pucuk dia ya. Yeah. Mama tebang tu ya. Sebab mama sejak-sejak tu lah mama suka makan dia punya ulam-ulam tu.
0: Pasal apa? Orang kata apa? Betik tu, buah betik tak ambil buah betik muda.
1: Betik muda
0: lah. Untung betik tu ambil.
1: Buat apa?
0: Somtam.
1: Oh iya ke?
0: Ya, ha, tu dia.
1: Tu dia sebab
0: buah tengah saya.
1: Dia, dia minta maaf, mama tak makan benda macam tu.
0: Apa dia?
1: Somtam sebab ada kacang.
0: Somtam tak ada kacang, mam?
1: Ada lah. Dia bubuh ni udang udang kecil tu. Udang kering tu.
0: Hantu miangkam, mam.
1: Oh, miangkam eh?
0: Hantu miangkam, mam. Ha, tu miangkam. Ada udang-udang mu.
1: Oh, iya ke?
0: Somtam tak ada, mam.
1: Mama ke somtam tu dia udang? Dah nak cerita mai. Dah ni, sengat macam ni.
0: Ya, ya.
1: Nak cerita mai. Bamba ni makan makanan yang sihat.
0: Baik,
1: baik. Ha, nampak dah bamba lain sikit lah ni.
0: Itulah. Tapi banyak orang kata macam bamba ni makan makanan tapi tak sihat.
1: Macam apa?
0: Minggu lepas tak banyak hari tak.
1: Oh, tunggu sat cembi. Tunggu sat minggu lepas.
0: Minggu lepas pergi kerusa kan.
1: Baik, baik, baik. Tapi cembi kita tak bersemang sangat bab makan
0: betul,
1: pergi
0: betul,
1: kan.
0: Betul,
1: tapi sebab apa? Tapi kita kena tahu tau, punca makanan menyebabkan kesihatan kita terganggu.
0: Benar ni berkait tau, bab. Sebab lah ni kita tengok banyak orang kata apa, viral-viral bab makan.
1: Betul.
0: Dan bila masing-masing ada media sosial, masing-masing nak jadi orang pertama yang yang orang kata apa, terpaling foodie. Minta maaf saya cakap, ini kita terpaling foodie. Kan, nak tunjuk, oh, makan sini best, makan situ best. Sampai satu ketika, bab, ada makanan ni, saya tak tahulah, opok ke marshmallow baga, dia pabuh, abuh lah mulut tu berasap asap.
1: Okay. Ya, ya, ya, ya, ya. Itu lain dah, Syumi.
0: Bo'oh, bo'oh. Nampak?
1: Okay, ha, nampak, ha? Nampak, nampak, ha, nampak.
0: Sampai kira tahu, mereka tak tahu benda tu ada efek pada kesihatan.
1: Betul. Bang. Sama juga macam ayam, ha, kan? Abang jumpa dengan salah seorang, orang kata apa, jurujual ayam teh air padu tau.
0: Teh air padu?
1: Ha, abang tanya dia, sedap ke teh air ni? Aku je emang sedap, tapi aku sendiri pun tak makan.
0: Ya.
1: Yeah. Kalau nak tahu, abang, satu tin susu tu hanya boleh buat dua teh air.
0: Ha?
1: Sebab tu teh air tu sedap. Ha, aku jual teh air tu satu satu plastik satu cup tu harga dia RM6 aku jual.
0: RM6, okay.
1: Tapi aku hanya perlu korbankan satu tin susu tu untuk dua bekas. Memang sedap lah cerita.
0: Memang
1: dia.
0: Lah.
1: Maneh benda maneh. Memang sedap tapi efek dia cumbi bayangkan tuan yang buat teh air tu pun dia tak minum air tu. Kamu kita, boleh. Orang kata apa kalau langgar tu berpasti pasti. Itu yang boleh berikan kesian kepada kesihatan kita,
0: betul,
1: tau.
0: Betul, betul, betul. Ini sokong lah kan. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita kerja masuk, ya kan, tak senaman, tak itu, itu pun ada efek dia juga,
1: betul,
0: kan. Tapi yang namanya yang tentang apa yang kita buat hari ni, kita makan hari ni, ialah hari ni kita makan, bukan efek dia sehari petang.
1: Betul.
0: Bukan efek dia esok, bukan efek dia lusa.
1: Makan tu.
0: Ya, makan
1: kadang tu, kan. Dan kita nak sembang juga pagi ni, Cumbi. Ini berkenaan dengan kenaikan kos insurans kesihatan yang agak membimbangkan sekarang. Yang mana kenaikan kos insurans kesihatan antara 15 hingga 20% setahun disifatkan membimbangkan dan perlu diberikan perhatian bagi memastikan beban kewangan rakyat tidak terus meningkat.
0: Dana peningkatan kos penjagaan kesihatan bukan sahaja memberi tekanan kepada kerajaan dari sudut peruntukan, malah turut memberi kesan kepada pesakit dan orang ramai.
1: Ya, antara perkara yang paling membimbangkan ketika ini adalah kos insurans yang dilihat terus meningkat saban tahun.
0: Dan kena faham juga, peningkatan kos penjagaan kesihatan adalah salah adalah satu kebimbangan kepada hampir semua pihak. Bagi kerajaan, ia memberi tekanan dan batasan kepada pelanjawan negara dan meningkatkan kebimbangan kepada pesakit dan orang awam.
1: Yes, sebab tu kalau kita tengok sekali kan, kempen KKM untuk memastikan kita makan kurangkan manis, lebihkan senyuman, kempen kurangkan gula, dan juga kempen masak sendiri di rumah.
0: Betul, betul.
1: Sebab apa? Benda ni kita buat akan berikan kesan tau. Contoh, kalau kata macam kata saya mabak makan macam ni kan, makan yang berlebihan yang melampau sehingga menyebabkan kesihatan terganggu, efek dia kepada hospital.
0: Makan dalam.
1: Makan dalam, betul eh?
0: Betul eh? Kita makan, dia akan makan dalam. Benda yang kita makan, apabila sampai tahap makan dalam yang kita tak nampak, maksud makan dalam ni, segala penyakit-penyakit yang berlubuk dalam tubuh badan ni,
1: betul,
0: akan menghasilkan, dia adalah satu bom jangka.
1: Ya, satu hari.
0: Satu hari, dia sampai satu umur, dia adalah satu bom jangka, dia bush.
1: Betul tu. Jadi pagi ni Cemi, kita nak sentuh berkaitan dengan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu penjagaan kesihatan kita lah. Kalau hari ni kita sihat, mungkin mungkin kita rasa kita apa, penjagaan kesihatan tu tak penting.
0: Betul.
1: Sebab kita tengah sihat.
0: Ya.
1: Kan? Tapi kan bayangkan satu hari nanti kalau kita sakit, Waktu ni kita akan rasa betapa mahalnya kesihatan dan betapa pentingnya penjagaan kesihatan.
0: Betul.
1: Dan betapa pentingnya persediaan kita ketika kita sakit.
0: Bayangkan tengok. Mm-hmm. Mungkin anda jarang-jarang sekali-sekali saat sakit. Macam combi.
1: Mm.
0: Dalam tempoh tahun ni saja.
1: Mm-hmm.
0: 2 bulan sekali kena penyakit yang sama.
1: Penyakit sama no?
0: Ha?
1: Penyakit macam combi?
0: Kena gigit tebuan.
1: Gigit tebuan. Cukup sayang kat combi lah.
0: Kan?
1: Bapak saya jadi jumpa sepang ke tebuan tuan?
0: 2 bulan sekali. Tak ada hari yang tak miss.
1: Tak, yang kan tu ni atas jadual binatang tu pun banyak kenderaan. Combi kan dia cari?
0: Combi dia cari.
1: Okay.
0: Lepas tu duduk di rumah tengah tidur, kena. Balik kerja, kena.
1: Aduh.
0: Tak tahulah apa masalah. Memang persatuan kepada Presiden Persatuan Tebuan Malaysia ni, nak tanya memang Persatuan Tebuan istihar perang dengan Combi Maria ke apa ni?
1: Ha? Abang rasa macam nak kisah salam kat tebuan tu tau.
0: Kalau last kali minggu lepas dia tiba, balik kerja. Nyet, sedah. Dah sudah.
1: Tapi kan sebenarnya sengit tebuan pun, setengah orang dia kata, alah, kena ketik kena tebuan ni pun. Yalah. Dan itu boleh jadi punca kematian juga tau, kalau apabila kita lambat dirawat.
0: Dia macam ni lah. Kalau orang tak pernah kena, orang tak tahu. Macam Combi, saya buat Twitter orang, 2 bulan sekali kena. Sampai tahap,
1: mm-hmm.
0: Yang kali terakhir saya pergi jumpa doktor ni. Doktor kata dia nak buat satu surat untuk saya rujuk kepada satu pakar. Saya kata, pakar ni untuk apa? Sebab benda ni kita tak tahu, benda ni tak tahu. Terjadi dekat diri saya baru saya tahu. Sampai dia kata, you kena pergi jumpa pakar untuk pakar buat satu surat untuk rilis satu ubat. Ubat ni mungkin orang tak tahu. Dia kata pain injection. Saya kata, saya bukan kencing mana? Kan? Yang pain injection? No, dia kata pain injection ni untuk you punya sakit. That means you punya sakit untuk pain injection ni hanya sekali pakai. Tapi kalau nak beli, boleh tahan regak 400 lebih kat 500.
1: Nampak dah.
0: So better, ini kita tak tahu. So better bagi. Dia cakap, apa memang tahap kritikal kan? Dia cakap, okay, kalau sakit lain, macam contoh, kalau sakit jantung, dia ada hint nak kena serangan.
1: Betul.
0: Tapi dengan you punya sakit, Combi, anytime, anywhere, any place.
1: Kalau tidak, inilah lah kalau lambat pi.
0: Memang saya sebab
1: tapi,
0: tu.
1: Tapi cucu Combi kata dia harga RM400 kan. Kita faham. Kalau kita pi ke hospital kerajaan, mungkin RM400 tu tak perlu kita bayar.
0: Betul.
1: Sebab kita dah subsidi, Combi.
0: Betul
1: tak kan?
0: Betul.
1: Tapi kalau kata, contoh kalau kita pi ke swasta, RM400 tu kita kena bayar. Tapi bayangkan kalau kata waktu Combi ke swasta tersebut, nak bayar duit, bayangkan waktu tu Combi tak ada duit.
0: Betul.
1: Kan? Begitu kalau kita ada medical card, dia akan membantu kita tau sebenarnya.
0: Betul.
1: Untuk melancarkan urusan kita. Kita tak kata, contoh kalau kita pergi ke kerajaan, kita kena banyak bersabar. Sebab semua orang akan pergi ke kerajaan sebab apa? Sebab harga dia murah. Kan? Sebab kita hanya perlu bayar RM1 saja, Combi.
0: Itu adalah satu tempat tumpuan sebab apa? Kalau memang kena bayar RM1. Kita jangan bertikai lah. RM1. RM1 je pun. Tak
1: betul.
0: Kaya kan? Tak maaf kita cakap lah kan? Tapi orang kata apa? Tunggu kena tunggu sebab kita tahu passion ramai. Tapi kualiti ubat dia tu.
1: Betul. Tapi ada orang memilih untuk ke swasta disebabkan cepat mendapatkan rawatan. Betul. Tak perlu tunggu lama dan segera.
0: Kan
1: betul lah. Tapi ada bayaran-bayaran yang dikenakan. Sebab tu ada setengah orang dia dah medical card. Tapi macam kita kongsikan tadi, kenaikan kos orang kata apa, insurans kesihatan tu sehingga 15% ke 20% setahun menyebabkan ramai orang yang dah angkat tangan lah.
0: Betul, dah surrender.
1: Dah surrender. Sebab kita faham kenaikan 15% ke 20% tu bukan sikit. Jadi kita nak sentuh pagi ni berkaitan dengan topik kita, Combi, medical card ataupun kad perubatan. Keperluan ataupun sekadar keinginan.
0: Betul lah, ada setengah abang dia tak buat medical card ni. Apa yang dia buat? Example lah contoh. Dia kata, okay, tak apa, kalau sebulan aku kena bayar roughly untuk the whole family. Kita ambil contoh, kata 5 beranak lah. Suami, Iswan dengan 3 orang anak. Ini 5 orang.
1: Okay.
0: Dia kata, sebulan aku kena spend 300. Why not aku buka akaun asing, aku tokkan di situ sebulan 300.
1: Ada orang setengah macam tu. Tapi ada setengah orang pula berkata macam, kalau aku simpan sendiri kan aku guna lah.
0: Betul.
1: Nampak pula duit pula depan mata si. Walaupun simpan dalam akaun bank asing, tapi duit tu ada kan kita tau. Alah, pakai sebab nak sikit lagi. Cuma pergi ronda-ronda luka, beli barang luka, biar deposit tanah ke, contoh kan. Itu menyebabkan kita orang kata tak disiplin dengan simpanan kita.
0: Macam sebut pasal medikat, medikat Combi, Bambam Combi pun ada simpan medikat. Tapi untuk medikat saya tak simpan sendiri.
1: Habis tu
0: saya bagi saya letak dekat klinik.
1: Letak kat klinik?
0: Ya.
1: Bawa apa?
0: Kalau saya nak pergi, saya minta lah.
1: Oh macam tu. Awak semua klinik ada medical card Combi?
0: Ada.
1: Oh macam tu
0: Saya pergi klinik kerajaan bang, bagi RM1 dia bawa kurang medical card saya. Cik saya pun Izham. Ya saya ni ambil darah dulu.
1: Bukan. Tu kat temu janji. Kat temu janji Combi.
0: Kat temu janji lain.
1: Yang tu Mas Jatra bawa dah Combi.
0: Dah memang lah. Tapi waktu kita pergi tu, dekat kaunter tu dia kena cari kad juga bang.
1: Cari kad juga.
0: Kad kesihatan kita record.
1: Baik Combi. Yang tu record lain Combi. Yang ni medical card swasta Combi.
0: Ya kak. Oh tak sama.
1: Kalau pergi kerajaan, tak payah medical card Combi. Tak payah. Okay. Ha, yang tu medical report je, Mi. Oh.
0: Yang tak main kerja tu medical lah.
1: Yang tu medical leave je, Mi.
0: Medical leave. Ya, faham, faham, okay.
1: Baik, untuk kita nak kongsikan dengan Mi topik kita hari ni, Jombi. Ya. Medical card.
0: Keperluan atau sekadar keinginan.
1: Ya, yes, Zakat sampai 2107-389.
0: Atau boleh ingatkan ruangan WhatsApp kami telan 0105-08-0957.
1: Ya, yes, ZGPM dia, Jombi.
0: Ya, bam, bam.
1: Acuh.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Morning, Pak Dia.
1: Anak korang menendang ragi. Ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Sekian pagi mucara GPM masih lagi bertemankan dia Combi.
3: Dan dia masih lagi Bambang.
2: Yes, 8.2 minit pagi waktu ini. Yeah. Untuk anda yang mungkin dah sampai ke tempat kerja dah Combi kan.
3: Betul.
2: Dia tengah menyorok pagi ni. Cari semangat pagi ni kan.
3: Ya, yeah, Bang.
2: Sampai-sampai tempat kerja member beli nasi lemak pula. Buat kenuri. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah rezeki.
2: Betul.
3: Tak semestinya nak buat kenuri hari-hari Khamis, Jumaat. Jumaat je kan. Hari-hari boleh buat kenuri.
2: Boleh je. Tak semestinya nak buat kenuri tu nak kena pergi panggil catering, nak pasang kemah, tak perlu sebenarnya.
3: Tak lagi dia berkata apa? Dah kenuri Jumaat, hari lain tak boleh. Oh, maksud dia berdoa hari Jumaat, hari lain tak boleh. Contoh. Nak bagi orang faham.
2: Betul.
3: Kan. Jadi sama juga nak kenuri, buatlah hari apa-apa. Yang penting nawai tu lillahi ta'ala.
2: Ikhlas kan ta'ala. Bukan bagi nasi lemak tu. Aku bagi nasi lemak lagi. Sekejap lagi aku bagi borang. Mesti dah sayang aku kan.
3: Minta dipuji ke minta apa.
2: Contoh kan, Hari ni nampak beli nasi lemak kat bos. Kan dia nak minta cuti. Nak minta cuti panjang kan.
3: Okay.
2: Lepas tu dia beli nasi lemak kat bos kan.
3: Luahkan bang.
2: Dan tu contoh. Eh, Bambang kerja dulu bos nasi lemak saya tau.
3: Oh, ya ke? Okay.
2: Contoh kan, sekejap nak minta cuti ni. Beli nasi lemak luah kat bos kan. Bos ni ada nasi lemak sampai saya beli kat bos kan. Bos pun syok macam patut dah. Lepas tu bos, saya ni sebenarnya nak minta cuti. Nampak dah. Nampak niat tak menghalalkan cara sebenarnya.
3: Alhamdulillah.
2: Jangan betul macam tu. Betul tak kan? Nak bagi. Orang kata nak bagi tu, bagi dengan seikhlas hati. Orang kata kan. Bukan semata-mata niat nak membodek. Bukan sekadar nak ambil hati. Bukan ada kepentingan diri sendiri. Yang tu kita tak mahu.
3: Saya ni kira punya orang sayang dekat Combi dah, bang.
2: Orang sayang dekat Combi.
3: Ada HOD.